0: Yeay teman Bro 2, thank you so much buat kalian yang sudah request lagu di FYP pagi hari ini ya teman Bro 2. Nanti di siang kalian jangan lupa request di Pro 2 Hitlist selama 2 jam teman Bro 2. Thank you so much buat kalian yang sudah bergabung di pagi hari ini. Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kita bakal move ke Pro 2 Spot teman Pro 2. Jadi buat kamu semuanya, kalau misalnya di pagi hari ini masih mengantuk, masih mager, dengar suara saya saja ya teman Bro 2. Walaupun saya tidak bernyanyi, setidaknya saya menghibur dan menghilangkan rasa ngantuk kalian ya teman Bro 2. Stay tune terus di FM 92,2 Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.
1: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
2: Flourish Your

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Kesempatan Pro 2 saatnya kita di Pro 2 Spot ya pagi hari ini. Jadi Salsa mau membagikan beberapa fakta menarik buat kamu semuanya. Nah, kalau yang satu ini kita bakal bahas beberapa alasan kenapa kucing itu lemas tidak mau makan. Ada penyebabnya teman Pro 2, ada faktanya loh. Kamu mungkin mengira kayak aduh mungkin karena dia ngantuk atau karena dia tidak suka makanan itu, tapi ternyata ada penyebab lainnya teman Pro 2. Kucing lemas tidak mau makan itu tentu bikin kita semua pusing, apalagi yang pencinta kucing, cat lovers, itu majikannya pasti kayak aduh saya lebih baik pusing karena deadline kerjaan kebanding pusing karena bingung kucing ini sebenarnya mau makan apa gitu teman Pro 2. Ada beberapa penyebabnya teman Pro 2. Kucing itu merupakan hewan yang sensitif terhadap lingkungan sekitarnya. Perubahan sedikit saja bisa bikin anabul bereaksi lebih seperti mendesis teman Pro 2, buang air sembarangan, bahkan mogok makan. Selain itu masalah dalam dari anabul juga itu dapat menjadi penyebab kucing tidak mau menjamah makanannya. Kucing itu tidak mau makan saja menandakan kondisi kurang baik, apalagi sampai menunjukkan gejala lemas. Kamu perlu segera mengobservasi gejala yang menyertai dan sebisa mungkin membawanya ke dokter hewan untuk mendapatkan perawatan. Dan ada beberapa penyebabnya nih. Yang pertama teman Pro 2, yaitu karena gangguan pencernaan. Pencernaan Felis silvestris catus alias kucing rumahan bisa sangat sensitif. Salah makan sedikit itu bisa menimbulkan muntah dan diare. Terkesan sepele ya teman Pro 2, tetapi jika tidak segera mendapatkan perawatan, ini bisa membuat kucing lemas tidak mau makan, bahkan memicu dehidrasi yang membahayakan kucing. Jadi kamu semisal yang punya kucing rumahan, itu benar-benar harus diperhatikan ya makan minumnya. Walaupun kayak kita tidak harus 24 jam full time sama kucing, tetapi setidaknya kita memastikan dia makan gizi dan makanan yang baik begitu teman Bro 2. Kan bisa saja kalau kucing rumahan, apalagi kita jarang di rumah ya teman Bro 2, itu benar-benar mereka bisa makan sesuka hati, minum sesuka hati. Tapi kalau semisal kayak kita sudah sediakan, mungkin dia tidak akan mengalami yang namanya gangguan pencernaan. Selain dari kita juga bisa jadi dari kucingnya sendiri sih, karena kan mereka hewan liar yang mana mereka perlu eksplor di sekitar, eksplor jauh dari tempat tinggalnya begitu teman Pro 2. Dan selanjutnya itu adalah infeksi virus dan bakteri. Nah, kalau misalnya infeksi virus dan bakteri kan kita tidak bisa deteksi ya, tapi akan kita bahas teman Pro 2 setelah lagu yang berikut ini.

hal penting yang harus kamu hindari dan jangan dilakukan saat terjadi gempa bumi. Berdasarkan instruksi dari National Information Center of Earthquake Engineering, hal pertama yang harus dihindari adalah lari terburu-buru ke arah pintu atau tangga untuk menyelamatkan diri. Tindakan ini jangan dilakukan secara terburu-buru. Jika terburu-buru, kamu bisa jadi tidak memperhatikan apakah pintu dan tangga yang akan kamu lalui benar-benar aman untuk dilalui. Hal ini untuk menghindari seandainya kondisi pintu atau tangga kemungkinan hancur atau kondisinya membahayakan. Kedua, yang dilarang adalah berlari di sekitar jalan raya. Tiang lampu atau papan yang ada di sekitar kamu sangat berpotensi jatuh dan menimpa kepala kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Spot ya. Kita masih membahas kenapa sih kalau misalnya kucing dia tiba-tiba lemes. Apakah karena dia kurang darah? Oh bukan teman Pro 2, karena dia terkena infeksi virus dan bakteri. Kucing dengan bawaan penyakit di saluran pernapasan atau jantungnya umumnya terlalu sibuk berkonsentrasi pada pernapasan. Hal ini lantas membuatnya tidak ingin makan dalam jangka yang cukup panjang teman Pro 2. Kesehatan anabol pun makin menurun dan menyebabkan lemas. Pengobatan dan perawatan yang dapat diperlukan ini untuk melawan infeksi. Oh, berarti kucing ini juga bisa terkena virus dan infeksi bakteri, bukan cuma kita manusia ya. Apalagi kucing rumahan yang memang mereka tuh selalu jalan-jalan kemana saja, itu pasti sangat cepat ya. Belum lagi ketemu semisal kucing lainnya yang mungkin ya kurang sehat, menularkan begitu, bisa jadi teman berdua. Dan ternyata kucing juga bisa gangguan gigi dan mulut. Bukan cuma manusia yang kayak lebih baik sakit hati, bukan, kucing juga teman berdua. Nah, buat kamu yang punya kucing, kamu perlu mengecek bagian mulut kucing. Gigi patah, luka mulut, karang gigi sangat mungkin jadi penyebab hilangnya nafsu makan anabul teman Pro 2. Apabila kamu mendapat bintik merah berdaging pada gigi kucing, bisa jadi itu adalah lesi resorptif odontoklasik kucing teman Pro 2. Dan kondisi ini menimbulkan rasa sakit yang menyebabkan kucing enggan makan dan lemas. Oh, berarti semisal ada gangguan sedikit kali ya pada gigi begitu, mereka kayaknya tidak nafsu makan dan akhirnya lemas. Memang kucing selalu butuh makan sih. Ya bukan cuma kucing, kita manusia juga, makhluk hidup yang lain pun juga seperti itu teman berdua. Jika kita tidak makan saja selama satu hari dalam kurun waktu 24 jam, otomatis kita akan lemah, letih, lesu, lelah, lunglai. Jangan lupa tablet tambah darah. Bukan iklan tablet tambah darah teman berdua. Ini penyebab kenapa kucing bisa lemas. Dan kita masih stay bareng kamu teman berdua. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.

Back again teman Pro 2, itu tadi informasi kita di Pro 2 Spot. Thank you so much ya kalian. Dan buat para cat lovers yang punya anabul-anabul di rumah, semoga lebih aware sama anabulnya ya teman Pro 2. Dan kalau kita bukan cat lovers, kita juga harus saling menjaga makhluk hidup ya teman Pro 2. Jangan sampai kita menyakiti mereka. Kasih mereka makan kalau kamu punya makanan lebih ya teman Pro 2. Dan sesaat lagi kita bakal move ke obras, obrolan sepeda teman Pro 2. And say sorry, hari ini kita tidak bisa ngobrol bareng narasumber dari si sepeda pagi hari ini. Nanti kan obras selanjutnya, tapi Salsa bakal sajikan kamu informasi dan playlist yang seru di edisi Jumat 8 Mei 2026 teman Pro 2.

0: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.
1: Halo, halo AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, saatnya kita diobras obrolan sepeda. Dan di pagi hari ini sebenarnya tuh kita temanya lingkungan ya. Karena kalian lihatlah, di depan RRI ini sudah mencerminkan kita cinta lingkungan. Jadi ada yang bersih halaman, and then ada yang mencabut rumput, ada yang juga lagi sibuk-sibuk. Pokoknya kita tema hari Jumat itu adalah WFH, tapi kita work from halaman. Jadi halamannya kita bersihkan, kemudian kita rapikan biar indah begitu. Biar kalau kalian lewat jalan durian nomor 1, kalian bilang wuh, menyala ya. Sudah rapi semua dari depan hingga di ke dalam nih teman Pro2. Oke teman Pro2, di pagi hari ini juga Salsa masih punya playlist yang kece badai buat kamu semuanya. Mungkin kamu yang mau stay bareng kita, asik, ya harus stay dong, jangan skip channel 92,2, nanti kamu menyesal, karena penyesalan selalu datang di akhir teman Pro2. Dan ini spesial buat Kak Anita Zayang di pagi hari ini, karena dia katanya bangunnya telat teman Pro2. Katanya bilang, tapi dia happy loh karena bangunnya telat. Dimana-mana kan kalau orang bangunnya telat tuh kayak aduh moodnya langsung berubah, langsung anjlok, langsung moodnya langsung kayak mood swing begitu teman Pro2. Tapi berbeda dengan Kak Anita Zayang yang satu ini, karena dia happy. Akankah memang dia beberapa hari ini sudah terlalu bangun cepat, makanya dia agak tidak happy. Jadi dia happy, biar makin happy kita kasih lagu lagi dari Jenny, Like Jenny teman Pro2.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus . Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang

0: apa dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Majika E. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Majika E mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bang, makan bang.
1: Ah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Teman terbaik kamu
4: Prodo FM ND.
5: Teman terbaik kamu
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

NPD sempurnanya aku, teman Pro 2. Ini sempurnanya tuh kayak Bang Melki ya, yang lagi di Pro 2 saat ini, teman Pro 2. Lagi senyum-senyum terus. Memang kalau misalnya kalian lagi main-main ke Pro 2, yang selalu senyum hanya Bang Melki, teman Pro 2. Tidak terasa waktu kita harus berakhir, teman Pro 2, di edisi pada pagi hari ini. Salsa mau pamit karena sudah menemani kamu tadi dari pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Thank you so much buat semuanya yang sudah request lagu, yang sudah bergabung dan sudah join di Pro 2 FMND pagi hari ini. Santai siang kalian nanti bakal ditemani bersama RJ Priska, Cantika Manteliti, Princess Asik. Awas ada yang senyum-senyum nih, teman Pro 2. Oke, langsung saja saya Salsa, see you on the next day part. Bye-bye.

Pada tahun 1957, terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanized Honeybee atau lebah madu Afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lain. Tapi tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah, lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim. Koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, maka lebah madu Afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggu mereka. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor, sedangkan manusia normal diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi ada satu yang lucu, lebah-lebah ini ternyata tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika. Dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di antara berbagai jenis hewan pengerat, kapibara mungkin termasuk yang paling unik. Bagaimana ceritanya? Kapibara ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Hewan ini termasuk hewan semi-akuatik dan menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Dengan ukuran yang bisa mencapai 1 meter dan berat 70 kg, membuat mereka menjadi hewan pengerat terbesar di dunia. Tetapi mereka tidak berbahaya. Kapibara termasuk herbivora yang memakan rumput dan buah-buahan. Saat merasa terancam, mereka biasa melompat ke dalam air dan sanggup menyelam sampai dengan 5 menit. Tapi yang paling mengagumkan, karena mereka merupakan hewan yang sangat sosial, kapibara menetap dalam kelompok besar dan bisa hidup berdampingan dengan berbagai jenis hewan, membuat mereka dijuluki sebagai binatang paling bersahabat di dunia. Sayangnya, di beberapa negara, hewan ini mulai kehilangan habitatnya, membuat mereka masuk dalam pemukiman manusia dan dianggap sebagai spesies invasif.

Informasi pertama, antrian BBM masih panjang di Labuan Bajo. Pertamina pastikan pasokan sudah tiba. Dilansir dari rri.co.id, antrian panjang kendaraan masih terlihat di sejumlah SPBU di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat dalam beberapa hari terakhir akibat meningkatnya kebutuhan bahan bakar minyak di wilayah tersebut. Informasi selanjutnya, Provinsial SVD ND Pater Eman Embu SVD menyampaikan penjelasan resmi terkait konflik dan penggusuran tanah di Jalan Irian Jaya, Kelurahan Potulando, Kecamatan ND Tengah. Penjelasan tersebut disampaikan melalui surat tertanggal 6 Mei 2026. Dalam surat tersebut, Pater Eman menyebut dirinya telah dua kali menemui keluarga terdampak penggusuran, yakni pada 23 Februari dan 3 Mei di Maumere. Informasi terakhir, upaya pencarian intensif yang dilakukan tim SAR gabungan selama 3 hari terhadap Germanus Alberto Ngitung berusia 12 tahun, bocah kelas 5 SD asal Maras Desa Gololoni, akhirnya membuahkan hasil. Korban yang dilaporkan tenggelam di Danau Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu 6 Mei 2026. Sekian info Pro 2.

Majika E. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Majika E mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Majika E juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kepulauan Pro 2, berlaku di frekuensi kebanggaan kamu ya, kebanggaan kamu 92.2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Good morning semuanya, happy Friday buat kamu yang lagi WFH, seneng ya. Buat kamu yang lagi kerja, yang lagi sekolah, yang lagi dengerin kita, apapun aktivitas kamu, semoga pagi ini kamu dihibur ya sama suara biduan saya, yaitu Priska Mambo. Priska siap menemani kamu, waktu santai kamu nih makin chill, makin rame juga teman Pro 2 pastinya penuh lagu-lagu favorit di Pro 2 Hit List. Buat kamu yang mau request lagu, di sini tempatnya ya teman Pro 2. Kenapa semua orang di hari ini hektik ya? Kenapa itu ya teman Pro 2? Dan kalau kamu mau request lagu nih, Priska sudah punya beberapa playlist yang sudah Priska siapkan buat kamu di Pro 2 Hit List dari pukul 10 sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Lagu Indonesia ada titik-titik di ujung doa, di urutan pertama Sal Priadi, di urutan kedua ada Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen, wadaw. Di urutan ketiga ada Sesi Potret dari Enal featuring Ari Lesmana. Di urutan keempat ada Semusim dari Topati featuring Nadif Basalama. Di urutan kelima Kemarin Tenang dari Mahalini. Di urutan keenam ada Sempurnanya Aku dari NPD. Di urutan ketujuh ada Malu-Malu dari Dia featuring Indakus. Di urutan kedelapan ada Nafas dari Dipa Bers featuring Hindia. Di urutan kesembilan ada Aku Bukan Dia dari Kesha Levonka. Di urutan kesepuluh ada Pura-Pura dari Lyodra. Selain lagu Indonesia, Priska sudah menyiapkan lagu internasional nih. Di urutan pertama ada The Fate of Ophelia Taylor Swift. Di urutan kedua ada Golden dari Hunter X. Di urutan ketiga ada Drop Dead-nya Olivia Rodrigo.

berarti minggu ini kamu sudah keren, ini sudah sampai di special weekend kan, besok Sabtu Minggu libur ya, Senin gaspol lagi untuk hari-hari kamu ya Teman Pro 2. Oke, nanti kita akan balik lagi menemani kamu, kita kasih kamu satu lagu ini. Ini saya carikan dulu ya Teman Pro 2, ternyata saya salah carikan lagu itu. Saya mau kasih kamu lagu dari Sal Priadi dulu deh. Ada titik-titik di ujung doa nih Teman Pro 2, spesial buat kamu di pagi hari ini. Ini lagu tuh sangat apa ya, menyayat hati, iya kan? Iya kan kakak di samping saya nih, kakak siapa tuh? Lagu dari Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa nih, sepertinya apa ya, menggambarkan suasana hati semua orang. Maksudnya dia tuh bisa menciptakan sebuah lagu tapi dari kehidupannya orang, dan dia tahu kayak bahasa hati kita, kata hati kita dibuatkan lagu oleh Sal Priadi.

0: ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Yuk, ikuti Santai Siang bersama Pro 2.

kita di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2, mengudara menemani kamu di santai siang untuk hari Jumat ini. Dan ada requestan yang masuk nih dari Kak Faris, katanya selamat pagi Kak Priska, saya mau request lagu dari Ari Lasmana featuring Enau, judulnya Sisi Potret. Lagu ini spesial sekali karena berisikan rindu untuk keluarga tercinta yang sudah berpulang. Oke, buat Kak Faris, semoga lagu ini bisa jadi pelukan kecil ya untuk rasa rindunya. Dan buat teman Pro 2 yang juga sedang merindukan seseorang yang sudah berpulang, keluarga, orang tersayang, semoga kalian kuat-kuat ya. Ini dia Sisi Potret dari Ari Lasmana featuring Enau.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.

Wow, balik lagi sama Priska ya, menemani kamu di hari ini. Cuacanya juga cukup bagus ya teman Pro 2. Tapi lebih bagus lagi kalau kamu gabung sama kita untuk request lagu. Lagu yang kamu suka boleh teman Pro 2 di santai siang ini ya. Dan buat kamu yang mau diputarkan lagu manca, ada lagu Indonesia, ada lagu yang sedih, stop dulu ya teman Pro 2. Dan saya terlalu terbawa suasana, saya jadinya introvert nih di santai siang hari ini. Ada yang tidak percaya ya kalau saya menjadi seorang yang introvert. Kenapa ya kak? Kakak kenapa ya? Oke, Pro 2 Hitlist buat kamu yang mau request silakan ya teman Pro 2. Di line WhatsApp kita 082-147-650-422. Dan jangan lupa untuk dengarkan kita terus, pantau kita terus teman Pro 2. Sekarang kamu bisa dengarkan kita melalui aplikasi Era Digital. Kamu bisa download di App Store ataupun juga Play Store. Kapriska, aplikasi itu apa? Aplikasi Era Digital itu teman Pro 2, aplikasi yang berisikan lagu-lagu kesukaan kamu, bebas kamu dengarkan tanpa iklan. Terus potongan-potongan wawancara kita dengan teman-teman, hasil obrolan kita bersama teman-teman tuh ada di situ teman Pro 2. Dan yang paling penting adalah apa? Foto kita ada di situ. Jadi kamu tahu, oh Kak Priska yang kemarin siaran itu wajahnya yang ceria-ceria berbaju merah itu ya. Berani ya Kak Priska orangnya. Iya, memang saya orangnya sangat berani dan rajin menabung. Priska, tunggu kamu request ya teman Pro 2.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muteri lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 RRIND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Sekarang ada lagu yang lagi banyak sekali diputarkan oleh anak muda ya. Sekarang ini lagu-lagu yang hype tuh sudah masuk terus teman produa di Bang Lagu kita. Dan juga ini lagu requestan dari seseorang dari band ini, favoritnya banyak orang, dari band yang katanya ini psikolog berjalan teman produa. Ada Fizz dengan lagu Tarotnya. Nah ini kalau kita bicara tentang tarot tuh kan bukan soal ramalan kartu saja kan, tapi ini kalau kamu tahu lagunya tuh lebih ke cerita tentang sebuah hubungan, aduh, yang mulai terasa tidak pasti. Waduh, tentang rasa takut kehilangan OVT dari penasaran sama masa depan hubungan itu sendiri. Kayak sebenarnya kita nih akan sama-sama terus atau tidak ya, atau cuman sementara. Dan juga liriknya relate sekali buat kamu yang sekarang ini lagi terjebak di hubungan yang penuh tanda tanya. Mau bertahan tapi takut kecewa, mau pergi tapi masih sayang. Aduh, complicated sekali ya. Cocok sama lagu ini teman produser, cukup complicated. Tapi justru lagu ini tuh kena sekali sama yang kamu rasakan saat ini. Musiknya santai tapi liriknya bagus. Bagus, saya pastikan bagus. Karena saya juga suka Fizz, Hindia, Lomba Sihir pun saya juga suka teman produser. So buat kamu yang mau gabung, ayo, waktunya masih panjang teman produser. Ini masih tersisa 1 jam lagi untuk produser hitlist di santai siang hari ini. Ayo silakan gabung di nomor WhatsApp kita 082147650422, only on Pro 2 Hitlist.

0: saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bejawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bejawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari Om Tante kakak adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada ini aku featuring dia dengan malu-malu. Tapi kamu jangan malu-malu ya teman-teman Brodo untuk request lagu. Dan di hari ini kayaknya kurang afdol kalau Priska tidak kasih apa today's mantra alias kata-kata hari ini dulu Kak Priska.

Naungan langit yang lapang, semoga semesta menghadirkan energi-energi yang baik, yang membangunkan, sampai hati kembali memilih hidup lagi dan lagi. Keren kan? Please bilang kerennya di situ ya. Oke, masih di Prodo Hitlist dengan requestan lagu-lagu spesial buat kamu yang mau request. Ini Priska ulangi lagi ya, ada beberapa lagu yang belum diputarkan, bisa kamu request lagu dari Man I Need Olivia Den, kemudian lagu dari Justin Bieber Daisy, sorry, lagu dari Maroon 5 Heroin, Material Lover dari Sienna Spiro tuh belum saya putarkan. Siapa tahu kamu suka lagunya, bisa kamu request sesuai dengan keinginan kamu, yang mana yang kamu suka. Kamu bisa request lagu tersebut lengkap sama mungkin mau pesan-pesannya atau mau cerita lagu ini tuh menggambarkan apa, kenapa sampai saya pilih lagu ini. Boleh teman Pro 2, bebas merdeka. Buat semuanya, semua teman Pro 2 yang sering pantau kita, thank you ya, sudah selalu dengarkan kita terus sampai dengan sekarang ini. Nih, kakak siapa ya yang sering request lagu nih? Apakah saya harus say hi ke semua teman-teman yang mungkin ini jarang gabung lagi nih? Ada Bung Yeri, ada Bang Irul yang sering gabung dulu tapi sekarang mungkin lagi sibuk atau lagi bepergian. Oma Cheryl juga tuh biasanya telepon saya, tapi kok kenapa akhir-akhir ini Oma Cheryl mungkin lagi fokus jaga kios ya teman-teman. Oma Cheryl tuh ada kios. Ada siapa lagi ya kata-katanya ini? Kakak siapa ya? Banyak yang belum di-save sama kita nih. Kakak Febrian. Ini juga sering tuh jadi teman Pro 2 yang request lagu. Oke deh, Kakak Tiara Wijaya juga, Kakak Vivin di Udayana, boleh kalau mau request lagu silakan kakak semuanya di nomor WhatsApp kita 082147650422. Dan di santai siang untuk hari ini spesial juga karena Priska akan ngobrol dengan narasumber yang sangat amat keren dari dunia kecantikan. Kayak ini lagi diperbincangkan nih bisnisnya juga karena bagus. Fokusnya tuh di nail art dan juga di les apa ya, extension bulu mata, di bagian bulu mata teman Pro 2. Nanti sebentar di pukul 12.30 sampai di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan ngobrol sama kakak cantik itu ya. Jadi teman Pro 2, kalau kamu mau tanya-tanya, saya nih baru mau mulai nail art atau mau extension bulu mata, itu saya harus apa ya, kemana

Nah ya, apa yang harus saya siapkan ya, pertanyaan-pertanyaan seperti atau cara kebersihan kuku, kebersihan area mata itu seperti apa? Kemudian kalau soal bisnis tuh, bagaimana perjalanan karirnya tuh bisa kita ngobrol nanti teman-teman Pro 2. Jadi harus enjoy terus with us.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Love Story dengan Sihir. Rasanya kayak dicintai ya kalau dengarkan lagu ini. Saya semakin siang semakin membara semangatnya, karena apa? Karena saya masih setia menemani kamu sampai di jam 3 sore nanti, teman Pro 2. Pro 2 Hitlist masih tersisa beberapa menit lagi, tapi sudah ada yang gabung nih, teman Pro 2. Ada dari Kakak Raka yang mau diputarkan lagu dari Sienna Spiro, judulnya Material Lover. Waideh, selaranya bagus sekali ya Sienna Spiro nih. Bukan cuma lagu galau, tapi ada lagu-lagu cinta. Lagu Sienna Spiro seperti Die on This Hill itu juga menjadi The Visitor, itu juga menjadi apa ya, kata-kata ini saya tidak terpikirkan lagi, sorry. Sorry teman Pro 2. Anthem, nah anthemnya cewek-cewek galau tuh lagunya Sienna Spiro. Tapi ini di request sama Kakak Raka. Thank you ya Kakak Raka, akan Priska putarkan. Tapi Priska masih ajak terus teman Pro 2 untuk gabung sama kita di Pro 2 Hitlist sampai di pukul 13. Di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, di pukul 13 itu mudah kreatif. Aduh, saya harus lebih mengingat lagi nih. Dan juga teman Pro 2 seperti biasa ya, setelah mudah kreatif akan ada Spot Corner dan juga Showbiz. Sampai nanti kita mengakhiri santai siang kita di siang hari ini. Buat teman Pro 2 yang lagi kebingungan mau cari ide makan apa, makan siang apa ya, teman Pro 2 silahkan searching-searching juga di sosmed. Ini lagi pengen makan apa, jangan kelewatan makan siangnya teman Pro 2. And here we go, Sienna Spiro dengan Material Lover.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Okay, untuk Prodo Hitlist kita tutup dulu ya sesi ini, asik sesi ya. Tapi kamu jangan galau karena Prodo Hitlist tuh akan hadir setiap harinya Tebang Prodo ya, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu lengkap Prodo Hitlist dari pukul 10 sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan Priska masih temani kamu, setelah ini akan lebih seru lagi, lebih keren lagi, karena kita akan ngobrol dengan narasumber yang menginspirasi, ada kakak Dinda Pandey, owner dari Adinda Beauty Bar. Fokusnya tuh di kecantikan kuku dan juga kecantikan bulmat alias bulu mata nih teman Prodo. Jadi buat kaum hawa merapat nanti di jam 12:30 sampai di jam 1 siang. Ini cocok sekali ya siang-siang hari kamu mendapatkan insight dari kita sambil kamu masak, sambil kamu rebahan, yang WFH, yang lagi bekerja atau lagi belajar ya siang-siang ini, wah best ya. Yang lagi belajar di siang hari ini kamu best sekali ya teman Prodo. Apapun yang kamu jalani di hari ini, semoga tetap produktif, pertahankan mood kamu teman Prodo. Apalagi kalau dengarkan lagu, saya jujur li sangat mengikuti alur lagu. Maksudnya kalau lagu sedih, bawaannya juga jadinya kepikiran sama kehidupan ini sebagai seorang makhluk hidup. Tapi kalau lagu yang senang, langsung oh ya semangat, semangat gitu teman Prodo. Jadi saya sangat percaya bahwa lagu-lagu tuh sangat menentukan mood saya. Kalau saya pribadi ya, tidak tahu kalau kamu ini seperti apa, saya percaya itu teman Prodo. Dengan cukup kita dengarkan lagu, mood kita tuh akan berubah, mau itu semakin drop atau semakin high ya teman Prodo, tergantung dari kamu menyikapinya seperti apa. Tapi kita tetap kasih kamu lagu teman Prodo, ini lagu dari Nuna dengan Roller Blade.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

program Pro 2 saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk mendoakan doa Ratu Surga.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya

0: teman-teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.
1: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
2: Halo, halo Aji KE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Aji KE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Aji KE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Peregangan dulu teman Pro 2 karena kita akan masuk di Mudah Kreatif. Spesial untuk teman Pro 2 Mudah Kreatif di Santai Siang hari ini. Tadi sudah Priska spill tipis ya tentang siapa dan apa yang mau kita bahas di Mudah Kreatif hari ini. Saya tuh excited teman Pro 2 karena apa? Karena ini cocok sekali dengan hal yang lagi saya bingung. Saya tuh pengen les bulu mata alias extension bulu mata, tapi saya bingung bagaimana persiapan ataupun apa hal yang harus saya lakukan begitu kalau mau buat extension bulu mata tuh sebenarnya bulu mata palsu ya atau fake bulu mata itu, dan juga perawatannya, terus juga saya mau tahu tentang bisnisnya Kakak Dinda ini seperti apa. Kita akan ngobrol teman produk seputar itu, santai-santai saja, seru-seru saja, karena kalau semakin siang kita semakin bahas hal yang berat. Waduh, saya pribadi jujur saya juga tidak sanggup teman Pro 2. Sambil kita tunggu waktu untuk kita ngobrol dengan Kakak Dinda, kita kasih kamu lagu dulu dari The Chainsmokers teman Pro 2, lagu baru judulnya Echo. Can I

0: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2, saya ini kepikirannya semakin dipikir-pikir semakin kepikiran, karena saat ini tuh dunia bisnis makin ada-ada saja, makin kreatif juga, improve-nya semakin bagus ya dunia bisnis. Kalau dulu orang tuh berpikir usaha tuh mungkin tentang jual makanan atau buka toko pakaian, tapi sekarang bisnis jasa kecantikan tuh lagi naik daun, terserah daun apa ya teman Pro 2, tapi ini jadi peluang cuannya anak muda masa sekarang kan. Ada nail art, ada lash extension, mungkin juga ada MUA, ada hairstylist, ada skincare konsultan, ada content creator beauty. Itu keren sekali teman Pro 2, itulah makan minum kami sehari-hari as a cewek-cewek berani. Semuanya yang lagi hype ini dan punya pasarnya sendiri, Priska yakin tuh menjanjikan, karena sekarang ini ya memang itu yang orang inginkan begitu sekarang ini. Apalagi sekarang kan era sosial media kan, sekali hasil makeup glowing lewat sosial media, boom, langsung banyak yang booking jasa tersebut. Nah, tapi di balik dunia beauty yang kelihatannya glam, kelihatannya estetik, kelihatannya wah keren ya, ada juga banyak cerita, banyak pengalaman strategi cari customer di tengah gempuran bisnis yang saat ini di ND sangat wah luar biasa ya, pergerakannya tuh semakin maju. Sampai mungkin bagaimana caranya kita survive konsisten biar bisnis kita tuh tidak mati. Itu yang paling susah. Atur keuangan juga, wadaw. Kalau kamu personality kamu adalah orang yang boros, mau coba ide bisnis harus ada strateginya ya kan, karena kamu sudah tahu nih kelemahan kamu adalah kamu orang yang susah atur uang, tapi kamu berani untuk memulai ide bisnis. Nah, itu kan juga menjadi apa ya, semacam tantangan buat kamu sendiri ya kan. Jadi di program Muda Kreatif ini di pukul 12.30 nanti teman Pro 2 kita akan ngobrol seru-seruan juga bagaimana cara Kakak Dinda mulai bisnis kecantikannya juga teman Pro 2. Pokoknya pasti bikin insightful. Nah, itu insightful teman Bro, tapi dengan caranya tetap fun yang bisa kamu nikmati juga ya. Mungkin bisa menginspirasi kamu yang saat ini lagi bingung, baru selesai kuliah atau lagi mencari-cari job site ya tentang dunia kecantikan tuh, boleh diikuti mungkin strategi-strategi yang akan kita bagikan nanti ya teman Bro 2.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

0: FM.
1: Halo halo Aji KE, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Aji KE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Aji KE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita sudah masuk ke Muda Kreatif, program yang paling asik. Dan juga kita akan ngobrol tadi, Priska sudah spill ya teman Pro 2. Sudah tipis-tipis kita spill. Dan di siang hari ini kita sudah terhubung dengan kakak cantik. Ini sangat berbakat dalam dunia kecantikan teman Pro 2. Ada kakak Dinda Pandey, owner dari Adinda Beauty Bar. Halo Dinda.
5: Halo,
4: siang. Akhirnya ya Dinda ya, setelah perbincangan kita untuk menentukan waktu di siang hari ini, Dinda bisa ngobrol sama kita juga. Thank you Dinda untuk waktunya di siang hari ini. Pasti kamu juga hektik, punya kesibukannya. Karena Dinda juga punya store-nya ya, punya tempat usahanya juga kan Dinda, di Jalan Kilo 3 itu Gatot Subroto salonnya. Di Kilo 3 benar. Di ya, Dinda di mana Gatot Subroto kah?
5: Di ini, di sampingnya Stipar.
4: Oh iya, sampingnya Stipar ND teman Pro 2. Kakak Dinda Pandey ini, kita mau tahu Kakak Dinda fokus bisnis apa nih Kakak, dan bagaimana akhirnya Kakak Dinda tuh mau untuk membuka bisnis tersebut nih? Apakah karena hobi atau seperti apa Kakak Dinda?
5: Iya, awalnya itu karena memang hobi dengan kuku.
4: Kuku, kecantikan. Jadi, kuku.
5: Kecantikan kuku. Jadi karena dari SD punya sama kuteks-kuteks yang warna-warni begitu.
4: Iya.
5: Jadi waktu kuliah ini kan kita sering jalan-jalan ke mall begitu, lihat ada nail gitu. Jadi ada ketertarikan untuk ini. Kenapa tidak kursus saja?
4: Oke.
5: Ya, jadi langsung kursus saat waktu itu di Jogja.
4: Oke. Nah ini menarik nih. Tema kita juga tentang nail it, lace it, dan juga love it. Kakak Dinda kemarin itu kursusnya di tahun berapa dan berapa lama nih Kakak Dinda ambil kursus di Jogja waktu itu?
5: Untuk kursusnya. Di Jogja tahun 2021.
4: Oh, 2021. Lumayan ya. Sudah cukup. Ya, sudah beberapa tahun terakhir ya Dinda. Kalau kursus kecantikan itu Dinda, kita tuh pilihkah, kita mau fokus kemana begitu, atau semuanya kita pelajari nih Kak Dinda?
5: Iya, betul. Kalau untuk kursus namanya kursus per bidang.
4: Oh, yang kita ya pengen fokuskan ke satu hal itu berarti.
5: Iya, betul.
4: Jadi akhirnya Dinda memilih untuk kursus kecantikan kuku. Kalau bulu mata itu Dinda, area mata itu yang tentang lace lift, tentang extension itu juga sekalian kah, atau kuku dulu baru mata, bulu mata kursusnya, atau bagaimana?
5: Iya. Memang awalnya itu kan kursus kuku. Jadi saat kursus sekalian ditawarin sama owner salon yang di sana. Kenapa tidak dengan ini saja, bulu mata saja?
4: Oh, itu sekalian.
5: Karena di sana itu cewek-cewek semuanya ini sudah menjadi apa ya? Bukan menjadi keinginan lagi, tapi sudah menjadi kebutuhan.
4: Oh iya, jadi lifestyle ya Kak Dinda ya?
5: Iya.
4: Iya, sudah jadi gaya hidup orang masing-masing, terutama cewek-cewek. Tapi disclaimer dulu nih teman Pro 2, Kak Dinda nih memang orangnya kreatif, juga suka sama kecantikan, juga suka sama menari ya Kak Dinda ya, sekalian promosi.
5: Iya.
4: Sanggar ya, fashion nih Kak Dinda suka. Jadi sangat klop sama pemilihan Kak Dinda untuk fokus ke kecantikan kuku dan juga kecantikan mata. Kak Dinda, ini cewek-cewek sekarang nih kan ada yang bingung, termasuk saya juga nih Dinda, saya belum pernah untuk coba nail art, belum pernah coba extension, belum pernah coba lace lift. Dan mungkin Kak Dinda bisa kasih tahu nih kepada teman Pro 2, khususnya ke cewek-cewek, hal apa yang harus kita perhatikan untuk perawatannya nih Kak Dinda, atau sebelum kita mau untuk lace lift, sebelum kita untuk nail art, itu kita harus punya pengetahuan apa dulu nih Kak Dinda begitu, yang sederhananya tuh Kak Dinda?
5: sebenarnya sebagai perempuan harusnya kalau saya sih lebih ke kuku sih. Iya, karena penampilan itu sangat penting, itu di, bukan hanya dilihat dari rambut,
4: baju, wajah,
5: kuku, terlebih kuku kaki. Nah, nah banyak orang itu menyepelekan tentang kuku kaki. Kalau dari saya sendiri menilai orang itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, jangan sampai di atas sudah cantik, harum, tapi kuku kakinya terlihat ini tidak
4: bersih begitu ya.
5: Nah itu sering diabaikan sama orang-orang.
4: Padahal itu juga pentingnya, kesehatan kuku juga penting ya.
5: Iya betul sekali.
4: Berarti Dinda tuh mungkin lebih fokusnya juga ke kuku. Mata juga oke, tapi yang Dinda mau kasih tahu kepada teman Pro 2, ternyata hal yang kita sepelekan itu adalah hal yang penting ya Kak Dinda ya, terutama untuk kuku kaki. Jadi penting juga buat teman Pro 2 untuk self care ya, anak muda sekarang khususnya cewek-cewek tuh jangan cuman di atas tapi di kaki juga seperti yang Kak Dinda bilang. Kak Dinda, kalau tren nih kakak, ini nih pasti cewek-cewek suka nih. Tren nail art dan lash extension di tahun 2026 tuh seperti apa saja kakak yang lagi hype, yang saat ini tuh orang banyak suka nih Kak Dinda, menurut Kak Dinda?
5: Iya sekarang lagi suka yang ini, tipe cat eye.
4: Cat eye itu seperti apa Kak Dinda? Mungkin bisa di spill mungkin teman-teman. Ah cat eye, cat kan kucing, mata mata kucing, itu seperti apa Kak Dinda?
5: Jadi seperti itu gambarannya, dia apa kayak mata kucing seperti
4: Oh, dibuat tajam kah atau bagaimana?
5: Iya, bisa apa ya? Bisa diaktifin, bisa gerak-gerak gitu.
4: Oh.
5: Kayak ada.
4: Ya. Oh, itu yang di nomor satu yang untuk di ini di Indonesia begitu. Itu trennya dari luar kah atau bagaimana Kakak Dinda? Cat eye itu?
5: Iya, trennya ini dari kebiasaan saja.
4: Oh ya, mungkin dari Korean style juga ya Kak Dinda ya. Korean style tuh kan model-modelnya juga sangat bervariasi ya untuk kecantikan tuh ya Kak Dinda ya. Kalau nail art nih kakak, lagi tren apa nih kakak?
5: Nail art itu kan.
4: Nail art juga. Iya ya.
5: Dan extension kuku.
4: Oh oke.
5: Banyak yang suka ini extension sekarang,
4: extension kuku. Extension kuku. Kak Dinda, kita mau tahu nih, kalau extension kuku dan bulu mata tuh apa ada tantangannya kak untuk kamu pribadi kakak? Sampai saat ini dari 2001 kursus, akhirnya juga sudah buka tempat usaha sendiri. Tantangannya tuh di bagian apa? Apakah permintaan customer yang kakak Dinda bisakah buat seperti ini dikasih contohnya, kemudian kamu mungkin merasa itu cukup sulit untuk dilakukan atau seperti apa tantangannya kakak Dinda?
5: Iya, jauh ini. Banyak permintaan yang macam-macam ya, gambar karakter ini, karakter itu. Tapi saya langsung terus terang kepada mereka bahwa kalau menginginkan seperti ini, mungkin saya belum terlalu bisa, belum bisa persis mirip untuk seperti yang
4: di bentuk, cuma
5: saya berusaha mirip mungkin.
4: Tapi seru juga ya Dinda ya, maksudnya kamu melakukan kerjaan sesuai sama hobi Dinda juga begitu, sejalan begitu, jadi mungkin lebih enjoy. Tantangan lain mungkin Dinda, apa pernah nih Dinda punya pengalaman yang unik atau cerita saat menerima customer begitu? Atau ada komentar-komentar yang Dinda rasa, wah ini terlalu menyakitkan begitu, apakah ada Dinda?
5: Sejauh ini belum ada sih.
4: Aman-aman ya. Pengalaman ya, permintaan customer juga masih aman-aman juga ya. Masih di taraf yang tidak di luar nalar begitu ya model-modelnya. Oke, banyak orang tuh bilang tampil cantik itu bisa bikin kita percaya diri ya Kak Dinda ya, pasti rasa juga percaya itu. Tapi juga banyak orang yang menyepelekan itu. Menurut Kak Dinda itu kenapa ya sampai orang tuh punya budaya atau punya kebiasaan untuk malas membersihkan atau merawat kecantikan kita begitu Kak Dinda? Menurut kakak alasannya tuh apa yang kakak Dinda tahu, ataukah ada cerita dari customer kenapa sampai mereka itu malas melakukan perawatan kecantikan?
5: sebenarnya bukan malas. Mm-mm. Banyak waktu awal-awal dulu apa yang saya hadapi itu orang-orang pada bertanya, ngapain buat kuku minimal 50.000, mending pakai saja kutex 50.000.
4: Oh, lebih ke mendang-mending ya Kak Dinda ya.
5: Mending uang itu saya buat jajan anak apa begitu.
4: In this economy, oke, tapi kan ini kan untuk cantik ya Kak Dinda. Ya ada harga, ada kualitas ya kan Kak Dinda ya. Berarti mungkin bukan pasarnya untuk dia begitu ya.
5: Iya, makanya kenapa saya dari 2021 hingga saat ini saya tidak pernah kasih naik harga. Salah satu faktornya itu karena kasihan dengan teman-teman yang lain ingin cantik tetapi harganya tidak bersahabat.
4: Iya.
5: Saat ini harganya dari 2021 hingga saat ini tidak berubah.
4: Oke, nah ini menarik nih Dinda. Berarti perputaran keuangannya juga kamu handle sendiri. Apakah juga ada teman-teman yang bantu, misalkan mungkin yang bantu kerja sama dengan Dinda, atau Dinda pure sendiri solo untuk extension? Nah,
5: kalau
4: gitu.
5: Kalau kuku sama bulu mata memang dihandle sendiri. Tidak mungkin ilmu yang itu ini dikasih ke orang yang lain. Ada di sini.
4: Oh iya. Oke. Oh, berarti nih Kak Dinda untuk perputaran keuangannya juga dihandle sendiri. Itu untuk keuntungannya dan pembagian kan pasti Dinda setiap mungkin setiap bulan atau waktu pengadaan barang kan kutex begitu ya Dinda ya. Berarti pembagian keuangannya cukup stabil, menjanjikankah untuk bisnis seperti ini di ND ini Dinda? Menurut Dinda?
5: Ya, betul. Sangat menjanjikan sekali, apalagi untuk anak-anak muda yang sekarang yang lagi sulit atau lagi mencari-cari pekerjaan, mungkin bisa menunggu kepastian pekerjaan lain, mungkin bisa mau buka usaha seperti ini karena memang sangat menjanjikan. Apalagi nih waktu Natal kayak
4: nah begitu. Waktu hari raya atau Dinda wedding.
5: Iya,
4: fase-fase wedding itu pasti orang tuh banyak ke mencari itu kecantikan-kecantikan kuku, mata juga biar tampil keren, tampil modis juga ya teman Pro 2. Dinda, kita break sebentar, kita ajak teman Pro 2 untuk bertanya ya, siapa tahu ada yang mau tanya ke Dinda, bisa di nomor WhatsApp kita 082147650422. Dinda, kita bersabar sedikit ya, kita ajak teman Pro 2 untuk gabung. Teman Pro 2 silakan di nomor WhatsApp kita sekali lagi 082147650422.
0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

0: kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Kemang Pro 2, kita masih di Muda Kreatif bareng sama Kakak Dinda, owner dari Adinda Beauty Bar. Halo Kakak Dinda.
1: Iya Kakak. Okay. Halo
0: Kak Dinda, kita main PD-PD-an nih Kakak Dinda. Menurut Kakak Dinda, ini untuk brand personalnya Kakak Dinda, menurut Kakak apa yang menjadi keunikan atau apa yang menjadi ciri khasnya Adinda Beauty Bar yang mungkin tidak ada di tempat lain, khususnya di dunia kecantikan nih Kakak Dinda?
1: Halo.
0: Halo.
1: Iya, Kakak bisa diulang okay. Tadi ini jaring.
0: Iya, iya. Kak Dinda, ini mau tahu juga, menurut Kakak Dinda nih untuk personal branding, untuk strateginya, menurut Kakak apa yang membedakan jasanya Kakak Dinda dengan jasa yang lain yang mungkin menjadi keunikan, menjadi ciri khas kalau orang-orang tuh ataupun customer mau pergi ke Kakak, orang langsung tahu, oh kalau sama Dinda begini mungkin. Apa yang membedakan nih Kakak, menjadi ciri khasnya Kak Dinda?
1: Banyak pengakuan dari pelanggan bilang kalau di tempat Dinda itu murah dan bisa harganya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau saat tempat lain menjadikan patokan kalau yang model ini harganya begini.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tambah ini harganya begini bla bla bla bla. Nah, itu jadi pengalaman customer lain ke tempat lain itu mereka merasa apa perbandingan harganya sangat jauh sekali. Kenapa tidak bisa fleksibel sesama antara kita di sini? Memang apa di tempat lain jarang seperti ada di tempatnya Dinda karena itu soal harga itu lebih
0: Soal harganya juga. Dinda, kalau misalkan nih ada orang mengalami kerusakan di bagian kukunya, mau datang ke Dinda, apakah bisa di apa perbaiki ya bahasanya atau seperti apa Dinda untuk hal itu? Bisa datang untuk di remove begitu?
1: Bisa. Waktu itu bukan ini ya, bukan kuku, tapi soal kuku yang centengan.
0: Oh iya, centengan itu.
1: Nah, waktu itu pernah kakaknya ke rumah sakit.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, di saat
0: wah kasihan ya. Sakit sekali itu pasti ya Dinda ya. Kuku lagi.
1: Disarankan untuk ya kukunya. Nah, tapi kakaknya tidak mau. Takut kukunya dicabut. Jadi disarankanlah sama temannya untuk saja karena di sana ya biasanya bisa tuh buat ini kuku yang cantengan.
0: Oke, bisa perbaiki. Jadi teman-teman jangan khawatir ya kalau cantengan tuh pasti kita panik karena sakit sekali. Saya juga pernah merasakan itu ya, karena itu mungkin kita kurang bersih ya, kurang memperhatikan juga kebersihan kuku kita. Kak Dinda, kalau untuk pemula nih Kakak yang baru pertama kali mau coba nail art ataupun lash extension, apa tips dari Kak Dinda biar mereka tuh tetap nyaman? Ada yang bilang ada yang bilang kalau pasang bulu matanya itu kalau lemnya tidak bagus nanti gatal, nanti kalau langsung kena air, tapi komunikasinya tuh tidak dikasih tahu begitu Kak Dinda. Kita kan tidak tahu sama sekali nih, ternyata tidak boleh kena air berapa jam dulu begitu, ataupun mungkin kuku tidak boleh kena ini nanti tumbuh jamur, kalau sudah jamur tidak tahu nih cara perawatan seperti apa. Kalau dari Kak Dinda sendiri apa tips biar kita tetap nyaman, tetap merasa aman dan kita tidak trauma tuh Kak Dinda? Kalau mau, biasanya orang juga takut ya Kak Dinda, apalagi mata ini kan area paling penting di area wajah kita ya teman produk, apalagi mata kan sangat berpengaruh dengan penglihatan kita. Kalau misalkan rusak atau misalkan ada sedikit hal yang membuat kita tidak nyaman tuh pasti mengganggu aktivitas kita ya Kak Dinda ya. Tips dari Kak Dinda nih apa Kak Dinda?
1: Kalau saya sih berdasarkan pengalaman pelanggan pergi lain, ada yang matanya sampai luka.
0: Aduh,
1: terus
0: itu karena apa? Sorry Kak Dinda, itu karena apa lukanya?
1: Itu karena ini teknik pemasangannya yang salah.
0: Oh, tekniknya.
1: Nah, ya, tekniknya harus bulu mata itu sama kayak rambut nih.
0: Iya. Yeah.
1: Extension disambung. Nah, sambungnya kan di rambut. Nah, bulu itu juga itu.
0: Iya. Yeah.
1: Ketika nyambungnya itu di bulu mata, bukan apa yang sampai luka itu karena dia nempel bulu mata sama lemnya itu bukan di bulu mata tetapi di kelopak.
0: Astaga.
1: Di kulit.
0: Waduh.
1: Nah, kan lemnya kan ini. Lemnya kan keras kan?
0: Iya. Yeah.
1: Itu yang sampai luka.
0: Aduh,
1: nah, makanya kakak-kakak yang ingin datang ke salon seperti itu harus dilihat lagi ini yang buka ini asal buka apa sudah bersisik.
0: Nah,
1: karena kursus
0: iya
1: ya jangan
0: punya keterampilan
1: penting untuk kursus ya kan diajarkan cara dan tekniknya yang benar.
0: Oke. Tips dari Kak Dinda berarti yang pertama itu adalah kita lihat, kita tahu juga tempat yang mau kita pergi itu bersertifikat atau tidak ya Kak Dinda ya. Itu yang penting juga. Kak Dinda, ini kita hanya sebentar saja kita ngobrolnya. Mungkin pertanyaan terakhir buat Kakak Dinda. Setelah dari awal merintis dari 2001 pasti perjalanannya cukup ya naik dan turun ya, namanya kita buka usaha ya Kak Dinda ya. Pasti ada ya, saja cerita-ceritanya. Tapi nih Kak Dinda, apa goals ataupun wishlist yang mau Kak Dinda Beauty Bar ini capai ke depannya atau di tahun ini, mau akan ada apa nih Kakak untuk bisnis Kakak Kak, ataupun untuk pelanggan-pelanggan sekalian promosi ya Kak Dinda ya, kalau mau ke tempat Kak Dinda ini di mana, dan kalau mau lihat apa semacam review ataupun juga foto-foto dari hasil tangannya Kak Dinda tuh bisa kita lihat di mana nih Kak Dinda? Silakan.
1: Kalau untuk wishlistnya ya pastinya tetapnya untuk ini yang Dinda punya ini tetap berjalan. Orang yang tetap simpati terhadap pelayan, terus untuk pelanggannya Kakak Dinda jangan pernah bosan walaupun kadang jarang dapat
0: bisa dapat slot, bisa dapat kebagian.
1: Terus semoga pelanggan yang baru mau ini, baru mau melakukan perawatan di salonnya Dinda, bisa tertarik.
0: Amin.
1: Kalau ada di jalan 1 kilo 3 di sebelah Stipar.
0: Di sebelah Stipar.
1: Kalau mau treatment bisa langsung ke WA, minta saja. Itu kenapa ini Dinda jarang.
0: Oh, posting ke sosial media. Iya, Dinda pernah bilang kalau Dinda juga jarang posting di sosial media. Mending langsung datang. Tapi Kakak Dinda dari jam berapa sampai jam berapa? Takutnya sampai ke sana, oh ternyata Kakak Dinda tutup. Di hari apa tutupnya begitu?
1: Ya, biasanya ini Kakak Dinda pakai janjian.
0: Oh, sistemnya janjian dulu. Oke. Langsung di line WhatsApp-nya Kakak Dinda begitu.
1: Ya betul.
0: Oke deh. Baiklah Kakak Dinda, terima kasih banyak untuk obrolannya. Semoga teman-teman terkhususnya cewek-cewek nih Kakak Dinda ya, semakin lebih peduli sama kecantikan, semakin semangat untuk merawat diri ya. Karena kita memang semuanya tuh cantik, tapi lebih cantik lagi kalau kita mau merawat diri ya. Buat Kak Dinda sukses terus untuk bisnisnya, semoga berjalan lancar. Kedepannya semakin ada hal-hal baik yang menghampiri Kakak Dinda. Kak Dinda, terima kasih banyak. Selamat siang.
1: Siang Kakak, terima kasih.
0: Terima kasih. Baiklah teman Pro 2, itu dia obrolan kita bersama Kakak Dinda Pandey, owner dari Adinda Beauty Bar. Fokusnya tuh kepada kecantikan kuku dan juga bulu mata nih. Kita juga tahu seperti apa tadi sudah dikasih tahu sama Kak Dinda. Kalau kamu kelewatan bisa nonton lagi di live YouTube, di live Facebook kita ya, di RRI ini, karena YouTube kita masih bermasalah. Mohon maaf sekali ya teman Pro 2. Dan setelah ini kita akan temani kamu spesial di mana di Spot Corner. Just take

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number 1.

Oke teman Pro 2, dan kita akan hadirkan informasi juga lagu-lagu spesial buat kamu di santai siang ini, juga informasi spot corner. Tapi Friska mau ajak teman Pro untuk mendengarkan sebuah lagu nih. Ini lagu dari Gubuk Derita, waduh judulnya Perm Selatan. Nah, Gubuk Derita ini adalah ad official. Gubuk Derita adalah salah satu grup musik hasil dari inkubasi kreatif kementerian di Merauke, yang akhirnya sukses merilis single perdananya berjudul Perm Selatan. Lagu Perm Selatan ini mengisahkan tentang ini teman berdua, kekaguman. Kekaguman kepada seseorang, lebih ke seorang cewek-cewek, cewek cantik dari Papua Selatan. Jadi genrenya tuh reggae dan juga rap. Nah, pas sekali untuk kita dengarkan di santai siang hari ini. Dan grup Derita ini berharap bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia. Langsung saja ini dia, Gubuk Derita dengan Perm Selatan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Selamat menikmati Santesia.

Hai teman Pro 2, ada kabar seru nih datang dari dunia sepak bola internasional. Ada timnas Australia alias Australia Men's National Soccer Team nih resmi mengamankan tiket ke 2026 FIFA World Tour teman Pro 2, dan mereka tidak main-mainnya buat turnamen kali ini. Jangan main-main ya, karena skuad berjulukan Soccerers ini bakal tampil untuk ketujuh kalinya di putaran final Piala Dunia. Keren kan? Karena sejak tahun 2006 tuh mereka selalu konsisten nih teman Pro 2, dan akhirnya lolos sampai dengan sekarang. Wah, best, best to the best. Dan yang bikin tambah panas tuh apa? Australia akan masuk grup D bareng tim-tim kuat lainnya nih teman Pro 2, kayak dari Turki National Football Team, tuan rumahnya United States Men's National Soccer Team, terus juga Paraguay National Football Team. Ada pelatih mereka Tony Popovic ya, sekarang lagi siap menyusun strategi biar Australia tuh bisa melampaui pencapaian terbaik mereka sebelumnya, yaitu mereka tembus babak 16 besar di Piala Dunia 2006 dan juga di 2022. Tapi bukan cuma soal pertandingan saja nih teman Pro 2. Keikutsertaan Australia di Piala Dunia juga bikin semangat anak muda di sana ya, di Australia, buat terjun ke dunia sepak bolanya tuh makin tinggi juga. Jadi sepak bola tuh jadi bukan sekedar olahraga, tapi ini bisa jadi jembatan, asik jembatan ya. Jembatan penghubung antara negara di kawasan Asia Pasifik. Menurut kamu teman Pro 2, apakah Australia bisa bikin kejutan tidak nih di Piala Dunia 2026 nanti?

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Siap-siap karena di 2026 FIFA World Cup ini akan beda sekali dari edisi yang sebelumnya. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah kita, sejumlah peserta Piala Dunia tuh resmi ditambah jadi 48 tim. Yap, kalau dulu cuma 32 negara ya yang bisa tampil. Tapi sekarang tuh makin banyak negara yang punya kesempatan buat menunjukkan eksistensi mereka di panggung sepak bola dunia. Dan ini artinya persaingan pasti makin seru, makin panas lagi. Pertandingan juga makin banyak kan. Dan peluang negara-negara berkembang buat tampil di Pildun juga makin terbuka lebar. Tapi tidak cuma itu teman Pro 2, Pildun 2006 juga akan jadi turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus. Keren kan? Ada Kanada, Meksiko dan juga US oleh United States. Dan kebayang tidak ya bagaimana vibes-nya itu akan sebesar apa? Saya rasa semua laki-laki yang ada di muka bumi ini nonton teman Pro 2 untuk Pildunnya. Mau nonton langsung atau nonton lewat HP atau lewat streaming atau nobar, itu siap-siaplah dimarahi. Di mana kamu? Dari pasangan kamu di mana nih? Telepon tidak angkat, chat tidak balas, maaf lagi nonton bareng Pildun 2026. Sorry ya. Kabarnya juga partai final akan berlangsung tanggal 19 Juli ya di kawasan New York, New Jersey. Sementara sekarang proses kualifikasi di berbagai benua hampir selesai ya teman Pro 2. Dan sudah ada puluhan tim nih yang memastikan tiket ke putaran finalnya. Sorotan tentu akan tertuju ke Argentina National Football Team yang pengen sekali mempertahankan gelar juara mereka kan setelah drama epik di Pildun Qatar kemarin. Dan dengan format ini FIFA berharap kualitas sepak bola dunia itu makin merata. Banyak juga anak muda yang termotivasi buat serius mengejar mimpi mereka. Jadi atlet profesional terkhususnya sebagai pemain bola yang berbakat. Ini informasinya habis kelansir dari rri.co.id. Jadi buat teman Pro 2 yang masih kepo, yang masih penasaran sama seperti apa rangkaian Piala Dunia, seperti apa informasinya, bisa langsung ceki-ceki di audio streaming kita www.rri.co.id.
1: Oh boy.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, kita masih di Spot Corner. Dari tadi kan kita bahas informasi dari internasional, dari FIFA Cup 2026. Sekarang kita beralih dulu nih ke Sanvin Cup 2026. Jadi ajang bakat siswa SMP se-Kabupaten ND. Kita masih lansir dari rr.co.id, teman Pro 2. Ada 10 sekolah menengah pertama di Kabupaten ND ini yang ambil bagian dalam turnamen sepak bola mini soccer Sanvin Cup 2026. Mungkin kamu yang dengarkan juga sempat ikut ya turnamen ini kan, karena ini juga menjadi turnamen besar di Kabupaten ND kemarin ya, teman Pro 2. Dan ini digelar sebagai ajang kompetisi sekaligus pembinaan bakat generasi muda untuk menyambut Hari Pendidikan Nasional 2026 kemarin itu kan, di hari ulang tahun ke-11 SMK Santo Vincentius Ndona. Jadi turnamen yang berlangsung di lapangan mini Keuskupan Agung ND ini dimulai di hari Minggu 12 April bulan lalu ya, dan sudah berakhir di 24 April di bulan lalu nih, teman Pro 2. Dan sebanyak 10 sekolah dari berbagai wilayah itu turut berpartisipasi. Karena tuh teman-teman tuh excited, adik-adik tuh excited untuk ikut turnamen ini. Ini bisa menambah apa ya, semacam euforia kompetisi yang berlangsung secara kompetitif juga, teman Pro 2. Pertandingan ini sangat sengit ya, teman Pro 2, tetapi saya kurang dapat informasi nih siapa yang menang tuh di turnamen kemarin. Sorry ya.

Well, today welcome to Showbiz. Tadi kita sudah seru-seruan di Spot Corner teman Pro 2. Kita beralih dulu ke Showbiz, informasi dari dunia hiburan. Siapa di sini yang pecinta K-pop? Bang Rindo. Teman Pro 2 pecinta K-pop, ada kabar gokil dan kabar yang menggembirakan dari grup Kroki yang lagi naik daun nih, ada Kartis. Mereka tuh baru saja bikin sejarah baru ya lewat album terbarunya judulnya Green Green yang resmi dirilis di tanggal 4 Mei 2026 beberapa hari yang lalu. Dan tahu tidak? Tidak tahu Kak Friska. Nah, Friska kasih tahu. Album ini langsung terjual lebih dari 1 juta kopi dalam waktu cuman 24 jam saja. Best kan? Menurut data Hantel Card, penjualannya tuh bahkan tembus sampai 1,2 juta kopi di hari pertama. Wah, ini gokil sih benar. Fandomnya gercep sekali ya. Ini yang yang suka sama boy group ini keren, teman Pro 2, boy band ini keren. Pencapaian ini jadi spesial sekali buat Kartis karena ini adalah album pertama mereka yang mereka berhasil melewati angka 1 juta kopi sejak mereka debut awal. Padahal kalau dibandingkan sama album debut mereka di tahun lalu nih ya teman Pro 2, di album judulnya Color Outside the Lines tuh penjualannya tuh masih sekitar 200.000. Bayangkan dari 200 ribuan kopi di hari pertama sekarang melonjak ke 1 juta kopi di hari pertama. Bahkan sudah menembus 1,2 juta kopi di hari pertama. Keren, keren, keren, keren, keren. Ini fiksi Kartis ini jadi salah satu rookie group yang wajib sekali diperhitungkan ya di dunia K-pop nih teman Pro 2. Keren. Kamu sudah nonton, kamu sudah dengar belum lagu-lagunya di album Green Green? Kalau saya belum.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa. Teman terbaik.

Informasi showbiz masih datangnya dari Korsel, teman-teman Bro 2. Ini ada kolaborasi internasional yang bikin fans K-drama dan pecinta musik langsung heboh nih karena aktor kece An Yusop. Aduh, itu mantan saya ya. Maaf ya semuanya, John Irie itu mantan saya. Dipastikan akan duet bareng penyanyi asal Amerika. Ada Khalid dalam single terbaru mereka judulnya Something Special. Kabarnya lagu ini akan dirilis di tanggal 22 Mei nanti. Ya, jangan sampai ketinggalan teman Pro 2. Langsung jadi salah satu project yang paling ditunggu-tunggu dari fans internasional, dari fansnya Khalid, juga dari fansnya An Hyosop. Kolaborasi itu lahir dari kerjasama antara platform musik Korea dari Musico dengan Rock Nation. Dan ini perusahaan hiburan global milik rapper legendarisnya Jay-Z ya teman Pro 2, kalau kamu belum tahu. Bahkan ini sempat dipersiapkan debut bareng GOT7 nih teman Pro 2. Mereka berdua ini keren ya, tapi akhirnya tidak jadi. Nah, dia memilih jalan sebagai aktor si An Hyosop ini. Semuanya bisa teman Bro, jadi aktor bisa, nyanyi bisa. Jadi pasangan kamu, wah tidak bisa, sorry ya karena saya duluan. Ternyata keputusan ini malah bikin nama An Hyosop tuh makin bersinar ya lewat dunia aktingnya. Dan sekarang balik lagi nih ke dunia musik lewat kolaborasi globalnya sama Khalid. Khalid dengan kekhasannya, An Hyosop dengan ciri khasnya juga. Ini epic sekali, unik juga nih teman Pro 2. Walaupun kita tahu ya, suara lembut Khalid kalau dipadukan dengan vibes kalemnya An Hyosop tuh, aduh kayaknya lagu ini tuh akan jadi playlist galau favorit atau lagu cintanya orang-orang nih. Jadi belum ada lagunya juga, hati bisa putarkan teman Bro 2 karena debutnya baru nanti di tanggal 22 Mei 2026. Dicatat waktunya ya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: kedua.
1: Nah ini berkaitan dengan literasi ini meningkat ya, kebiasaan membaca keluarga itu masih lemah. Minat baca ya. Oke, teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id KBRNND. Ini info produksi dari RRI teman Pro 2. Tingkat literasi di Kabupaten ND ini menunjukkan tren meningkat. Namun kebiasaan membaca di lingkungan keluarga itu masih sangat lemah, teman Pro 2. Kondisi ini menjadi tantangan dalam membangun budaya literasi yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten ND, Lambertus Sigasare, dalam program Florata Pagi RRI ND pada Rabu 29 April 2026. Ia menilai bahwa capaian literasi perlu dipahami secara menyeluruh. Berdasarkan survei tingkat kegemaran membaca 2025, Kabupaten ND mencatat skor 63,59. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik tahun 2026 menempatkan NTT sebagai provinsi dengan tingkat

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Sore Ceria.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Genpres Generasi Prestasi, karena prestasi kok inspirasi kita semua.
1: Teman terbaik

menarik dan tentunya masih berkaitan dengan generasi prestasi teman Pro 2. Kali ini kita punya topik menarik nih teman Pro 2. Skill dulu atau gelar dulu nih yang jadi pertanyaan. Kamu pilih skill dulu atau gelar dulu? Anak muda dan persaingan zaman sekarang teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 ya.

0: laptop dan internet. Ada yang sukses jadi konten kreator, ada yang freelance desain, ada juga yang jualan online.
1: Benar.
0: Ada yang bahkan belum wisuda tapi udah punya income sendiri.
1: Iya, banyak sekali kerja-kerja secara online sekarang. Mm-hmm.
0: Lepas freelance.
1: Gitu. Jadi pintar-pintar saja kamu mencari-cari informasi dan tentunya kira kamu juga.
0: Tapi di sisi lain, Dewan Pro 2 gelar pendidikan juga masih penting banyak ya. Penting buat banyak profesi dan juga kesempatan kerja. Nah, jadi sebenarnya mana yang lebih penting nih? Gelar atau skill? Wah, jadi bakal apa ya? Kamu penasaran gitu ya? Seperti apa? Karena Genpres hari ini, teman Pro 2 bakal ngebahas skill dulu atau gelar dulu anak muda dan persaingan zaman sekarang, teman Pro 2. Seperti apa ya informasinya?

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
1: Sore ceria.

Kelar, sebenarnya dua-duanya penting. Tapi masalahnya, kadang nih anak muda sekarang merasa tertekan harus jadi sukses cepat. Wow. Lihat ya teman pro 2 ya. Pernah kita dengar ya, orang lain umur 19 tahun itu udah punya bisnis. Umur 20 tahun sudah viral. Umur 21 tahun sudah kerja remote dengan gaji dolar nih. Akhirnya banyak yang mulai ngerasa, aduh saya tertinggal nih. Padahal perjalanan hidup seseorang ya, tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang jalannya lewat pendidikan formal, ada pula yang lewat pengalaman kerja. Dan ada juga yang belajar sendiri dari internet. Dan hebatnya, generasi sekarang tuh teman pro 2, akses belajarnya makin gampang. Mudah ya. Mau belajar editing? Ada tutorialnya di YouTube dan platform media sosial lainnya. Kalau belajar soal public speaking, ada podcast. Wow. Belajar bisnis, ada webinar. Pokoknya sekarang alasan tidak bisa itu mulai kalah sama alasan mau belajar atau tidak nih. Tapi teman pro 2, skill juga perlu attitude. Karena percuma jago tapi tidak disiplin. Percuma pintar tapi susah kerjasama. Dan juga percuma punya gelar kalau malas berkembang. Jadi mungkin jawabannya bukan pilih salah satu, tapi bagaimana kita terus bertumbuh teman pro 2. Nah, karena dunia kerja sekarang itu cari orang yang mana nih teman pro 2, yang bisa beradaptasi, kreatif, mau belajar, dan juga punya mental kuat. Bukan cuma nilai bagus di kertas ya teman pro 2, ingat itu.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting. Teman terbaik kamu,
1: Sore Ceria.

teman Pro2 ya. Beberapa pendapat di teman Pro2. Katanya dia pilih kerja sambil kuliah karena mau bantu orang tua tapi tetap punya pendidikan. Wah, ini keren banget teman Pro2. Ini contoh nyata kalau hidup itu tidak selalu harus pilih satu jalan. Ada juga dari beberapa pendapat ya. Ini katanya dia belum kuliah tapi lagi fokus bangun online shop dan beberapa belajar desain. Nah, ini juga keren ya, karena anak muda sekarang tuh punya banyak peluang. Nah, teman Pro2, yang paling bahaya itu sebenarnya bukan gagal, tapi takut mencoba. Karena banyak orang nunggu sempurna, ya sempurna dulu baru mulai. Padahal semua orang itu hebat ya, juga mulai dari rasa bingung dulu, mulai dari nol, mulai dari gagal, mulai dari ditertawakan. Dan satu hal yang harus diingat, prestasi itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang terus jalan walaupun capek. Nah, ini deep banget tuh teman Pro2 ya. Jadi buat teman Pro2 yang sekarang lagi belajar, lagi kerja, atau lagi magang nih, atau lagi bangun usaha kecil, atau juga lagi cari arah hidup, pokoknya harus tetap dan selalu semangat ya. Tidak apa-apa pelan ya, itu pelan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria.

Oke, teman Pro 2 kita di Genpress ya. Dan sebelum menutup, Dodi harus kasih tahu nih teman Pro 2. Tidak terasa ya teman Pro 2, kita udah di penghujung Genpress nih. Nah, dari semua yang sudah Dodi sampaikan tadi, gelar itu penting ya. Skill juga penting, tapi mental untuk terus belajar itu jauh lebih penting. Nah, karena dunia terus berubah ya, dan generasi muda harus siap berkembang. Jangan minder kalau perjalananmu berbeda, karena hidup bukan lomba lari cepat. Karena lo hidup itu lomba lari cepat, saya sudah sampai duluan karena saya mantan atlet lari pada saat saya SMA dan SMP. Nah, teman Pro 2 ya, jangan kadang yang terlihat lambat justru paling kuat bertahan. Dan ingat ya teman Pro 2, anak muda hebat itu bukan yang paling viral, tapi yang tetap punya mimpi meski sering diremehkan. Saya Dodi Riti. Kita pamit di Genpress ya, sampai jumpa di Genpress edisi selanjutnya. Tetap setia bersama kami teman Pro 2.

Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasiku inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Dua ada Putri Latifah ya. Kita masih di sore ceria teman Pro 2 dan kali ini kita punya informasi viral selama 1 jam ke depan menemani kalian ya. Tahukah kalian Piala Dunia, lagu Piala Dunia yang paling viral? Karena viewersnya yang nonton itu sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Benar.
0: Lagu itu yang memang asik sih ya.
1: Dan paling melekat tidak sih lagu itu dengan
0: dance-nya, budaya Afrika Selatan.
1: Benar sekali, terus auranya, Shakiranya sih.
0: Nah, kali ini Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2, Shakira kembali bikin lagu resmi untuk Piala Dunia setelah 16 tahun. Kali ini bukan waka-waka ya.
1: Waka-waka.
0: Tapi hampir mirip pengulangan kata nih. Waka-waka kali ini.
1: Apa itu?
0: Dai-dai. Nah teman Pro 2 ya, setelah 16 tahun Shakira resmi balik bikin lagu ofisial Piala Dunia. Lagu berjudul Dai-dai ya akan jadi ofisial anthem FIFA World Cup 2026 sekaligus jadi lagu ofisial kedua Shakira untuk Piala Dunia setelah Waka Waka Ee Samina Mina Samina Mina. Spiritual ya katanya yang
1: pokoknya
0: bahasa Afrika Selatan. Ya. Ini yang jadi anthem FIFA World Cup 2010 di Afrika Selatan ya Waka Waka. Lagu yang akan rilis ya 12 Juni 2026 ini hampir. Ini direkam dalam 3 bahasa.
1: Wow. Apa saja itu?
0: Bahasa Inggris pasti. Ya. Spanyol dan juga Portugis ya sebagai bentuk representasi 3 negara tuan rumah Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko teman Pro 2. Wow, ini sudah tidak sabar ya pengen dengar lagu
1: banyak
0: itu.
1: Banyak orang yang sudah sangat penasaran tuh seru apa sih di tahun 2016 aja itu sudah seru sekali ya.
0: Seru.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Sore Ceria.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Sore ceria.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Alangkah indahnya alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Anda melihat laut yang terbentang luas. Allahu Akbar. Anda melihat angin yang begitu indahnya berhembus sepoi-sepoi. Lihatlah betapa nyur melambai-lambai dengan hembusan-hembusan angin. Allahu Akbar. Ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri oleh manusia. Allah tabaraka taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhari bainas samai wal ard. Tatkala Allah mengirim angin, wa tasrifir riyah, Allah kirim angin. Wa sahabil musakhkhar, Allah kirim awan yang digiring pada suatu negeri turunlah hujan. La ayatin, sungguh merupakan tanda-tanda di qaumin yaqilun, bagi orang-orang yang berakal berfikir. Mustahil ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang mampu menciptakan alam yang begitu indah seperti ini. Adakah manusia yang mencapai gelar profesor, dokter mampu menciptakan angin? La wallah. Sebagai seorang manusia, hendaklah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ya, oksigen yang kita hirup yang tidak pernah Allah menuntut kepada kita untuk membayarnya. Bayangkan andai kata Anda sakit, dibawa ke rumah sakit, berapa banyak Anda harus keluarkan kocek Anda membayar oksigen buatan. Allahu Akbar, mahal. Kita hidup bertahun-tahun, ada yang 60 tahun, 70 tahun, Allah enggak pernah minta tadi kepada kita untuk membayar oksigen yang kita hirup, angin yang kita rasakan. Allahu Akbar. Subhanallah. Namun tatkala sebagian orang lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah telah siapkan semua perangkat dunia ini sebagai sarana menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia lupakan Allah, dia ingkari syariat Allah, dia tentang para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat kisah kaum Ad. Datang kepada mereka nabi mereka, Allah kirimkan kepada mereka berbagai macam ragam nikmat, mereka lupa, mereka lalai, mereka kufur. Akhirnya angin yang begini indah dapat menjadi bencana bagi suatu kaum. Sungguh angin ini adalah merupakan tentara daripada tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Anda tahu bagaimana perang Ahzab? Dalam perang Ahzab, 10.000 pasukan orang-orang musyrik dengan sekutu-sekutunya menghadapi 3.000 orang kaum muslimin di kota Madinah yang tidak ada apa-apanya. Tapi Allah mengatakan, wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Cukuplah Allah yang menyelesaikan perkara memerangi orang-orang musuh-musuh Allah SWT. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Cukuplah Allah saja. Allah mencukupkan orang-orang beriman, enggak perlu berperang. Apa yang terjadi? Allah kirimkan kepada orang-orang kufar angin begitu dahsyatnya, membolak-balikkan segala macam tenda-tenda mereka, tungku-tungku mereka, bejana-bejana mereka. Subhanallah, akhirnya pun mereka kembali tanpa membawa kemenangan. Mengingat kaum Ad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum Ad yang menentang syariat rasulnya, fa uhliku birihin sarsarin atiyah, Allah hancurkan, mereka dihancurkan, dibinasakan dengan angin yang begitu dahsyatnya datang melanda. Angin puting beliung, wallahi. Jangankan rumah, kapal diangkat. Bagaimana negeri kaum Ad? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam." Allah Subhanahu wa taala kirim angin kepada kaum Ad selama 7 hari 8 malam. Allahu Akbar. Perhatikan bagaimana angin puting beliung jika datang melalui suatu negeri, dia akan memporak-porandakan apapun yang dia lewati. Anda melihat rumah-rumah yang hancur, kampung-kampung yang binasa. Begitu juga kaum Ad. Tatkala mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka kufur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kirimkan angin yang gini indah dan begitu mempesonanya menjadi suatu hukuman bagi mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakhara 'alaihim sab'a layalin وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad, kalaulah melihat mereka, sungguh mereka binasa. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Tinggallah mereka bagikan tungkul-tungkul daripada pohon-pohon yang mati dan binasa. Fahal tara lahum min baqiyah? Apakah engkau melihat wahai Muhammad, ada yang bersisa? La wallahi, tidak ada yang bersisa. Maka angin yang begini indah, apabila kita syukuri, wallahi menjadi nikmat bagi kita seluruhnya. Tapi andai kata kita kufur kepada Allah SWT, pemilik angin, pencipta angin, dia mampu meluluhlantahkan kita dengan angin yang begini nikmat yang kita rasakan seperti ini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Intan. Eh Intan, sini kok duduk.
1: Eh enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
0: sini.
2: Loh, Intan. Sana kita duduk.
1: Iya dong.
0: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
0: kan ya?
1: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Sore ceria.

pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Sore Ceria.

0: Ini di TKP, kamu berada di TKP ya?
1: Iya, tapi saya tidak menjadi tersangka ya.
0: Kali ini ya, TKP yang di sini maksudnya Titik kumpul Pro 2. Mari ngumpul bareng ya, dengerin Pro 2 di sore jelang malam ya, karena kita punya informasi TKP nih. Kali ini dengan topik menarik teman Pro 2 terkait menjaga kesehatan mental anak muda.
1: Jadi teman Pro 2,

0: Semoga malam ini hati kalian tetap kuat walaupun isi kepala lagi ribut banget, teman Pro 2. Nah, ini karena kadang yang paling capek itu bukan badan tapi pikiran.
1: Saya setuju. Justru kalau capek ya, pikiran sampai ke badan-badan itu.
0: Nyut-nyut tidak. Kalau sudah pikiran sudah Cacau. Sudah tidak tenang, badan juga kerasa memang gitu ya.
1: Itu.
0: Nah, kita sering banget ya bilang saya tidak apa-apa kok, padahal kenyataannya lagi overthinking, lagi burnout ya, lagi bingung sama hidup sendiri. Dan lucunya di era sekarang orang itu bisa update story tiap jam, ketawa paling keras,
1: yeps,
0: tapi diam-diam lagi kehilangan arah.
1: Benar, diam-diam menyimpan sesuatu tuh.
0: Nah, teman Pro 2, ini kita akan kasih tentang sesuatu yang dekat banget sama anak muda sekarang nih.
1: Apa tuh?
0: Not every smile means I am okay ya, teman Pro 2. Karena menjaga kesehatan mental itu penting banget. Bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita drama, tapi karena kita manusia. Kadang kita terlalu sibuk jadi kuat buat orang lain, sampai lupa nenangin diri sendiri. Nah, teman Pro 2, wow, ini pernah tidak sih kalian merasa capek? Capek ya, bukan capai.
1: Capek.
0: Padahal seharian itu tidak ngapa-ngapain. Ya, kalau kita tidak kerja itu merasa capek ya, apalagi belum punya kerja. Lebih capek belum punya tidak punya kerja
1: atau
0: daripada
1: itu yang menjadi dilema anak sekarang.
0: Nah, itu yang sering dirasain banyak anak muda sekarang ya, capek mental karena ternyata pikiran juga bisa lelah. Kita hidup di zaman yang semuanya serba cepat ya, scroll media sosial sedikit, langsung lihat orang lain sukses. Ada yang wisuda, ada yang kerja, ada yang buka usaha, ada yang hidupnya kelihatan perfect banget, dan tanpa sadar kita mulai membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Ini yang susah ya, teman Pro 2.

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sore ceria.

0: 6 jadi teman tua 2.
1: Keseruan kita tidak hanya sampai di sini, akan
0: masih
1: berlanjut
0: lanjut
1: di Jaga Malam.
0: Benar
1: ya.
0: Sekali. Jadi kamu harus stay tune.
1: Yang akan gitu dijaga oleh teman penyiar kita 2 yang sudah datang nih, jaganya sampai jam 12. Tentunya ada keseruan-keseruan yang akan menemani kalian. Rupanya nanti mereka bersama dengan teman-teman dari Stipar ND nih, teman Pro 2 ya. Akhir kata saya Dodo Riti.
0: Saya Putri.
1: Kita pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.
2: Terima kasih telah mengikuti Sore Ceria. Semoga sore kamu makin ceria ya bersama Pro 2 FM ND. Sampai jumpa.

Halo pendengar setia RRIND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia Inde yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia Inde dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik Inde agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI Inde.

seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Pak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Informasi pertama, KUA Alok Bina Remaja Qurani di Maumere. Dilansir dari rri.co.id, Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Alok kembali menggelar kegiatan bimbingan remaja usia sekolah di SMA Negeri 1 Maumere pada Rabu 7 Mei 2026. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan karakter dan pembinaan moral generasi muda di tengah tantangan perkembangan zaman. Kepala KUA Alok, Sofian Udurs, hadir sebagai pemateri dengan mengangkat tema tantangan remaja masa kini dan membentuk remaja Qurani. Dia mengajak para siswa memanfaatkan masa muda untuk kegiatan positif, menjaga pergaulan, serta memperkuat hubungan dengan orang tua dan guru. Informasi selanjutnya, sebanyak 17 dapur MBG Sika layani ribuan penerima manfaat. Dilansir dari rri.co.id, program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Sika terus diperluas dengan melibatkan 17 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi yang mendistribusikan ribuan porsi makanan sehat kepada masyarakat. Program tersebut menyasar pelajar, tenaga pendidik, ibu hamil, ibu menyusui bayi hingga balita di sejumlah kecamatan. Pemerintah memastikan penyaluran makanan bergizi berjalan tepat sasaran dan menjangkau kelompok rentan yang membutuhkan asupan gizi seimbang. Masih di Info Pro 2, pelantikan pejabat Kades Hoda syarat nuansa adat. Dilansir dari rri.co.id, suasana hikmat bercampur nuansa adat menyelimuti aula kantor Desa Hoder, Kecamatan YGT, Kabupaten Sika pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam prosesi searah terima jabatan, pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat kepala Desa Hoder, dan kegiatan itu menjadi momentum penting untuk menjaga kesinambungan pemerintah desa sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.go.id. Sekian Info Pro 2.

0: Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Yeay.
1: Kembali lagi bersama kita berdua ya di setiap malam Sabtu, teman Pro 2 akan menemani kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan kita akan buka Jaga Malam di CLBK nih teman Pro 2. Cerita lama
0: belum cerita langsung. Cerita lama belum kelar.
1: Lanjut ya.
0: Oke, jadi buat kamu semua yang mau bergabung bersama kami malam hari ini, come on guys, this is your time ya. Langsung di 082 147 650 4422, itu nomor WhatsApp kita. Atau bisa kemana ya?
1: Atau kamu bisa ke aplikasi RRI Digital atau mention kita di Instagram Pro 2 FMND teman Pro 2, karena kita juga aktif di sana.
0: Dan jangan lupa juga ya, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, jangan lupa di download di Google Play Store atau di App Store. Karena di sana selain kamu bisa dengar obrolan kita setiap waktu kita siaran dari jam 5 pagi sampai di jam 12 malam, kamu juga bisa dengar tuh lagu-lagu tanpa jeda iklan.
1: Wow.
0: Plus ada cuplikan-cuplikan keren juga obrolan kita di studio.
1: Wih, keren banget. Di mana kamu dapat aplikasi yang bisa dengar musik semusik apapun itu, bahkan favorit kamu ya, tapi tidak berbayar, gratis, tidak ada iklan lagi. Wih,
0: betul sekali banget. Kamu cuma mendownload aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Dan malam hari ini nih Ayah ya,
1: kenapa
0: kita
1: tuh
0: kedatangan banyak sekali di studio Pro 2. Oh my god,
1: bener sih, ini ramai sekali teman Pro 2, keren banget. Saya seperti guru di sini, seperti ada banyak sekali murid yang akan saya ajari. Padahal saya tidak sepede itu ya.
0: Nanti kamu juga teman Pro 2 ya, akan mengikuti keseruan obrolan bersama dengan mereka. Siapakah mereka yang sudah ada di studio Pro 2 malam hari ini? Di pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan mereka. Kita mau tahu nih ya, kan sekarang tuh ya biasalah Ayah ya, Gen Z, milenial itu kan suka overthinking. Kamu suka overthinking tidak?
1: Suka sekali sih ya overthinking. Gen apa suka tidak ya kira-kira ya?
0: Itu yang jadi pertanyaan.
1: Soalnya mereka masih kecil-kecil ya.
0: Betul.
1: Tapi kecil-kecil yang sangat kritis luar biasa ya.
0: Tapi biasanya kalau overthinking tuh apa yang paling sering kamu pikirkan Ayah?
1: Ketika lagi ngobrol, itu pas pulang baru teringat tadi saya ada salah ngomong tidak ya, begitu langsung overthinking. Sepertinya ada kalimat saya salah begitu. Saya melukai perasaan dia tidak ya begitu. Nah itu mulai overthinking itu di situ.
0: Jadi kamu takut akan penilaian orang lain terhadap kamu.
1: Benar.
0: Nah ini sering tuh, saya juga kadang suka begitu Ayah.
1: Aduh.
0: Suka kayak, oh my god, kira-kira tadi omongan saya seperti apa ya.
1: Aduh, iya lagi, bagaimana cara kita menghilangkan sifat seperti ini ya.
0: Dan nanti kita mau ngobrol dengan narasumber kita, karena mereka ini anak-anak bimbingan konseling.
1: Relate sekali pasti.
0: Oke deh, kalau gitu buat kamu yang lagi enjoy di 92,2 MHz, kami masih akan kembali. Tetap terus bersama kami di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.

0: Airan.
1: Ih, apaan sih main peluk-peluk aja?
0: Saya hanya mau merayakan hari pelukan sedunia loh, Ran. Kenapa tiba-tiba kamu tampar saya?
1: Hah? Emang ada hari itu? Halah, palingan modus kamu aja kan?
0: Astaga, sebentar ya, share-sharing dulu. Lihat nih, kalau setiap tanggal 21 Januari itu hari berpelukan sedunia, benar kan?
1: Oh iya benar, tapi pelukan juga harus sopan dan atas dasar saling setuju kan? Pelukan yang baik itu yang membuat nyaman, bukan sebaliknya loh Dio.
0: Iya sih, kamu benar. Kalau semua orang langsung saya peluk seperti kamu tadi, bisa bengkak nih pipi saya.
1: Maaf ya, jadi intinya kamu harus izin dulu Dio.
0: Secara ilmiah, pelukan bisa bikin tubuh kita lebih rileks. Karena saat kita berpelukan, tubuh mengeluarkan hormon oksitosin yang bisa menurunkan stres dan bikin perasaan lebih tenang.
2: Selamat hari berpelukan sedunia.

0: Halo teman berdua, kembali lagi dengan kita berdua di CLBK, cerita langsung bersama komunitas. Kita akan mulai ngobrol-ngobrol serunya ya teman berdua. Jadi kita sudah kedatangan narasumber luar biasa yang sangat kece pastinya. Teman berdua ini luar biasa sekali. Dari mana ini Kakak Irin?
1: Ini teman-teman dari Sekolah Ilmu Pastoral Atmareksa ND. Dan mereka ini teman-teman semester 2 jurusan konseling pastoral. Jadi singkatannya itu KP, teman. Tapi bukan kupon putih ya. Ingat kan? Masih ingat ya? Itu kan ada.
0: Iya, ada.
1: Ya, ada ya. Tapi jangan pernah main atau sentuh yang namanya itu, teman berdua. Oke, kita langsung kenalan saja dengan ketiga diva malam hari ini yang sudah duduk di kursi panasnya ya. Oke, kita mau kenalan satu-satu dengan mereka. Ada Julia. Hai Julia. Oke, apa kabar Julia?
2: Baik sekali.
1: Baik sekali ya. Apa yang kamu rasakan?
2: Awal yang saya rasakan saat datang ke RI ini, saya merasa sangat senang. Akhirnya saya bisa masuk di sini.
1: Oke. Senang sekali.
0: Luar biasa. Kita juga senang kalau Julia.
1: Di sebelah Julia ada Putri. Tapi ini bukan Putri Latifah yang ada di Pro 2.
0: Iya, bukan ya.
1: Ini Putri
0: Putri tidur bukan. Sina.
1: Oh, bukan. Putri tidur. Kamu Putri tidur.
0: Princess.
1: Oh, bukan
0: ya Putri. Oke.
1: Okay. Oke, Putri, apa yang kamu rasakan malam hari ini, Put?
3: Bahagia.
1: Bahagia dan senang ya. Sebelah Putri ada siapa nih? Ada Daria. Apa kabar Daria?
3: Baik, Kakak.
1: Oke, Daria aslinya dari mana, Daria?
3: Saya aslinya dari Nuobosi, Kakak.
1: Orang Nuobosi. Oh my god, yang terkenal akan ubinya yang
0: ubinya yang enak itu.
1: Enak banget. Iya, ubi Nuobosi. Oke, jadi kita mau ngobrol dengan Julia.

0: dengan Putri dan juga dengan Daria ya. Ini kita mau ngobrol topik kita malam hari ini, Ayah. Overthinking itu jadi makanan sehari-hari.
1: Aduh, bener lagi, karena saya mungkin pribadi mengalami ya teman Prodo. Jadi langsung saja kita ngobrol-ngobrol detail nih tentang overthinking bersama dengan anak-anak counseling. Wih, pasti mereka lebih detail tahu nih ya teman Prodo ya.
0: Biasanya tuh kita lagi duduk-duduk santai, tapi pikirannya itu lagi kemana-mana, maraton, percaya. Aduh. Mereka yang hadir di studio malam hari ini, ada yang sebagian tubuhnya di dalam studio, ada yang sebagian lagi tuh di mana gitu.
1: Wah.
0: Iya. Oke, kita langsung dulu ke Julia. Oke, hai Julia. Menurut kamu, kenapa sekarang Gen Z itu gampang sekali kayak misalnya cemas, stres, overthinking?
2: Kalau menurut saya ya, di zaman milenial ini Gen Z selalu mengalami overthinking. Itu mungkin ada faktor lain, mungkin ada masalah sehingga dapat menimbulkan mereka bisa overthinking.
0: Berarti orang overthinking itu karena ada masalah.
2: Iya.
0: Oke deh, saya penasaran. Biasanya nih, hal apa yang paling bikin kalian tuh overthinking? Putri, apakah itu kuliah? Apakah relationship, hubungan percintaan dengan ayang bebek di kampus, atau ada hubungan ekonomi, atau mungkin ada tekanan di dalam keluarga, ekspektasi orang tua, atau mungkin ya media sosial.
3: Kalau menurut saya, yang overthinking yang saya merasakan di umur dewasa ini, yang saya rasa itu takut gagal di masa depan.
1: Ekspektasi orang tua mungkin ya kategori
3: tidak,
1: mungkin.
3: Tapi,
1: diri sendiri. Ekspektasi diri sendiri.
3: Takutnya ke depan itu tidak jadi apa-apa.
1: Jadi kamu overthinking.
3: Ya, takut itu saja.
0: Takut itu ya. Tidak jadi
1: apa-apa.
0: Kenapa? Kenapa sampai bisa muncul ketakutan itu?
3: Hingga munculnya ketakutan itu karena rasa percayanya ke diri saya ini kurang terlalu. Makanya saya rasa kalau diri saya itu ke depannya itu saya belum terlalu yakin saya itu untuk menjadikan seseorang yang sukses.
1: Oke. Berarti kamu perlu seseorang yang bisa memotivasi kamu. Pacar kamu mungkin bisa memotivasi.
0: Bisa. Pacarnya Putri siapa? Ada yang tahu pacarnya Putri siapa?
1: Tertahu. Biar bisa termotivasi tidak selalu overthinking begitu. Oke, lanjut Daria nih. Nah, Daria, pernah enggak sih kalian nih atau Daria pernah merasa capek karena harus terlihat kuat terus begitu? Karena kita kalau misalnya sebenarnya kita kan sisi manusia ada sisi capeknya begitu ya, ada sisi lelahnya. Tapi kadang-kadang kita harus dituntut oleh situasi dan kondisi yang harus kuat terus. Kamu pernah tidak merasa capek akan hal itu?
3: Pernah kakak, saya pernah merasa capek.
0: Pada saat kapan kamu merasa tuh kayak, oh my god, saya benar-benar lelah akan semua ini gitu? Itu pada saat kapan?
3: Pada saat ini ada masalah keluarga dengan banyaknya tugas.
1: Jadi dia berkolaborasi itu masalahnya ya.
0: Sudah banyak masalah keluarga, dosen kasih tugasnya banyak, ya kan? Pasti stres kan? Oke deh. Tapi
1: Daria ini termasuk sosok yang selalu kuat kah, ceria kah begitu atau bagaimana?
3: Iya.
1: Kalau di lingkungan iya.
0: Ceria. Ceria atau seperti apa?
3: Kalau di saya sendiri, kalau saya sendiri kakak di tempat sendiri, terus saya merasa kayak sepi sekali. Kalau bersama dengan teman-teman, misalnya di kampus di kakak, itu tuh saya selalu merasa bahagia karena saya bisa berkumpul dengan teman-teman.
0: Berarti dia ekstrovert, Ayah.
1: Benar-benar.
0: Kamu ekstrovert, kayak suka bergaul gitu, tidak suka kesendirian. Fix. Dia ekstrovert. Nah, kalian ini kan mahasiswa konseling pastoral semester 2. Bagaimana cara kalian? Kan pasti sudah diajarkan juga nih kan, ya. Bagaimana cara kalian untuk menghadapi pikiran-pikiran negatif yang datang terus-menerus?
2: Kalau saya, menurut saya, di saat pikiran negatif itu datang, kita harus meyakinkan, kita harus meyakinkan diri kita, dan jangan terlalu pikir-pikir hal-hal yang belum terjadi.
0: Tuh Putri,
1: memikirkan masa depan,
0: masa depan kan belum terjadi Put.
1: Iya, misteri tidak sih masa depan.
2: Harus meyakinkan diri.
0: Biasanya cara kamu meyakinkan diri seperti apa, Julia?
2: kalau saya kalau saya di pribadi saya meyakinkan diri, saya selalu memberikan memberikan motivasi untuk saya sendiri bahwa suatu saat nanti apa yang saya jalankan saat ini pasti ada jalan,
0: pasti ada jawaban,
2: ya kan, ada jawaban yang akan tercapai.
0: Berarti meyakinkan
1: diri. Yang penting kita jalani aja dulu
0: Putri, tadi kan kamu mengatakan bahwa kamu sering overthinking tentang masa depan. Saya mau jadi apa nih ke depannya, kurang ada rasa percaya diri. Tapi kan tidak mungkin kamu berada terus di situasi itu kan. Bagaimana cara kamu untuk kembali menetralkan pikiran biar okay, saya harus pikiran positif lagi, jangan ada pikiran ini lagi. Bagaimana cara kamu keluar dari perasaan-perasaan itu?
3: Kalau dari itu mungkin saya sebaiknya itu saya harus mengontrol diri saya. Saya harus melihat kembali diri saya yang selalu berpikiran negatif terhadap masa depan saya. Setelah itu saya perlu belajar. Saya perlu belajar untuk memperbaiki tentang diri saya. Kalau pikiran negatif saya itu mempengaruhi ke masa depan saya. Kalau jika saya berpikir di masa depan saya itu tidak jadi apa-apa, mungkin saya rasa mulai dari sekarang itu saya tidak perlu berpendidikan yang lebih tinggi. Seorang yang mahasiswa tidak perlu mengontrol dirinya.
0: Jadi harus ada fungsi kontrol. Harus ada remote-nya.
1: Bener.
0: Oke deh. Untuk Daria, mungkin POV dari Daria nih bagaimana nih cara menghadapi pikiran negatif yang datang secara terus-menerus itu, bagaimana cara mengatasinya, Daria?
3: Cara mengatasinya, saya harus tetap bersabar, bersabar dan fokus pada apa yang saya jalani saat ini.
0: Sabar gitu.
1: Sabar.
0: Jangan
1: terlalu menggebu-gebu sabar.
3: Dari yang menyabar ya.
0: Iya.
3: Pernah coba tes ini membuat dia kesal begitu, apakah dia benar-benar orang yang bersabar gitu?
0: Sudah pernah.
2: No. Kalau dari saya, dia itu
3: orangnya cepat emosi.
2: Barbar begitu.
0: Oh, barbar.
3: Sabar. Oh, mungkin dalam tahap mengontrol tadi ya.
0: Iya.
3: Bersabar.
0: Jadi kalau pas lagi barbar tuh sabar gitu ya. Tapi kenapa menurut kalian ya, anak muda sekarang tuh lebih susah cerita dan lebih memilih untuk memendam, kayak misalnya lagi ada masalah dipendam sendiri, tidak mau bercerita dengan orang lain. Kenapa, Julia?
1: Ya. Sekarang begitu.
2: Kalau menurut saya, mungkin mereka belum meyakinkan orang lain untuk mendengar cerita-cerita mereka. Ya, jadi mereka tuh belum siap untuk menceritakan masalah mereka kepada orang lain. Dan itu kalau menurut saya ya, dapat menimbulkan pikiran mereka. Seandainya menghadapi masalah nih, belum kita tidak menyalurkan kita punya masalah ke orang lain, tidak menceritakan kita masalah ke orang lain, itu dapat menimbulkan kita bahwa pikiran tuh, dan kita selalu
0: overthinking.
2: Iya, selalu overthinking.
0: Deh. Jadi bercerita itu memang penting kan?
2: Iya,
0: berbagi atau sharing. Tapi kadangkala nih Ayah, yang jadi persoalannya adalah ketika kita bercerita ke seseorang, kalau orangnya itu bukan orang yang tepat, akan jadi kemana-mana tuh cerita kita.
2: Iya, betul.
0: Pernah ada ketakutan seperti itu tidak?
2: Pernah.
0: Iya kan?
2: Iya. Takut di saat kita mencerita kita punya masalah nih, kita percaya kepada orang tersebut, ataukah orang yang kita percaya itu menceritakan kita punya masalah ke orang lain. Dan itu dapat menimbulkan bahwa kemungkinan banyak orang belum saatnya untuk menceritakan masalahnya kepada orang lain.
0: Jadi muncul semacam ketakutan begitu ya, kalau saya cerita takutnya masalah saya akan
1: kemana-mana.
0: Iya.
1: Itu salah satu alasan anak muda ya, kenapa lebih milih untuk memendam, padahal memendam juga bukan hal yang baik begitu.
2: Iya, yes, nah, betul sih Ayah.
1: Salah tidak sih jadinya?
0: Iya sih, serba salah kan niatnya mau bercerita. Benar. Tapi itulah kenapa kita perlu selektif di dalam memilih siapa orang yang kita jadikan sebagai tempat kita buat cerita atau buat curhat. Sedih, iya, banget. Harus pilih-pilih. Oke, baik. Kalau menurut kalian ya, ini personal kalian masing-masing, tanda kalau kalian tuh sedang tidak baik-baik saja tuh biasanya seperti apa? Putri dulu deh. Putri, yeah. Kalau Putri sedang tidak baik-baik saja, tandanya seperti apa?
3: Kalau saya, orangnya itu ceria. Tapi di saat masalah datang, di situlah mood saya mulai berubah.
0: Oh.
3: Itu mungkin yang darinya ceria tadi akan menjadi lemah, banyak bicara, pokoknya sedih deh.
1: Ditandai dari raut wajah ya langsung berubah drastis yang tadi ceria jadi langsung
2: diam, gitu. Ya, oke.
1: Okay. Sudah paham nih, berarti kamu
0: lagi salah. Kalau Daria, biasanya kalau punya masalah apa yang berubah di dalam diri kamu?
3: Sifat dengan raut wajah.
0: Oke, okay. Kalau raut wajah seperti apa langsung?
3: Langsung.
0: Gitu.
2: Muka murung.
0: Kalian bestian bertiga.
2: Oh, pantas.
0: Mereka iya. Oh, kamu curiga dari awal.
1: Mereka masih bestian ini.
0: Oh, ternyata mereka bestian teman Pro 2. Nah, setelah ini kita mau ngobrol juga nih ya dengan teman mereka, di mana kita mau ngobrol tentang circle yang sehat, healing, kemudian tempat buat pulang. Okay. Makanya kamu jangan kemana mana teman Pro 2, karena kita masih akan kembali tetap terus bersama kami di CLBK. Cerita langsung bersama komunitas.
4: Halo AJKE, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: back again bersama kami berdua di sini. Yes. Ada saya Cahya
1: dan saya Truneta
0: yang masih setia temani kamu semua ya di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Nah, ini kita mau lanjut ya obrolan kita nih. Yes. Ayah, kita mau bicara tentang circle yang sehat. Wow. Kita mau bicara tentang healing. Kita mau bicara tentang rumah, tempat buat pulang teman-teman berdua ya.
1: Bukan dekorasi rumah, bukan ya.
0: Bukan ya. Okay. Nah, kalau kita bicara tentang ketiga hal ini, kita sudah ditemani dengan siapa mereka?
1: Di sini spill satu-satu. Ada Lin, ada Chelsea dan Laura nih, teman berdua.
0: Hai, apa kabar?
1: Baik
0: ya. Boleh dipakai mikrofonnya, Kakak? Headphone. Oh my god. Chelsea. Yes, Chelsea. Oke, okay. Semoga Chelsea bisa mendengar suara kami malam hari ini ya.
2: Oke. Okay. Ini bisa ya. Oke. Okay. Yes. Oke deh. Jadi kita ke Lin dulu nih, Lin.
0: Betul.
2: Yeah. Kamu tuh seberapa penting punya circle yang sehat buat anak-anak Gen Z nih? Kamu sendiri Gen Z tidak?
3: Gen Z
0: iya. Jangan bilang ini bestian lagi. Tidak.
3: Teman-teman biasa.
0: Oh, teman-teman biasa. Oke. Okay. Bagaimana Lin?
3: Menurut saya punya circle yang sehat itu sangat penting buat Gen Z. Mm-hmm. Karena lingkungan pertemanan sangat mempengaruhi cara berpikir, kesehatan, kesehatan mental, rasa percaya diri. Jadi circle sehat itu bukan tentang banyak teman, tapi tentang teman yang bisa saling mendukung, mendengar, menghargai, menerima baik apa adanya dengan lingkungan yang baik. Jadi seseorang akan merasa lebih aman untuk berkembang dan tidak merasa sendirian saat menghadapi masalah.
0: Jadi itu penting. Betul sekali ya. Intinya adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya teman Pro 2 ya. Jadi tidak penting berapa banyak teman kamu. Yang terpenting itu adalah bagaimana kalian menjalani pertemanan itu kan, yang harus sehat, harus saling support. Ya tidak sih? Harus ya. Pokoknya membawa kita ke hal-hal yang positif. Tapi kalau menurut kamu nih, Lin ya, menurut kamu kalau ciri teman yang bisa dijadikan tempat buat curhat, buat cerita tuh yang seperti apa ciri-cirinya?
3: Jadi menurut saya, kalau teman yang nyaman dijadikan teman cerita, biasanya bisa mendengar tanpa langsung menghakimi, bisa menjaga rahasia dan bisa dipercaya, memberi respon yang tenang dan tulus, tidak membandingkan masalah kita dengan masalah orang lain. Terus hadir bukan hanya saat senang tapi juga saat kita rapuh atau jatuh.
2: Jadi itu ya kualitas seorang teman yang sangat luar biasa. Dan sepertinya itu sulit tidak sih mencari di zaman sekarang menurut Lin sendiri?
3: Kayaknya sulit ya.
2: Sulit jalan ya.
3: Satu-satu.
0: Tapi kalau di kampus Lin punya tidak sih seseorang yang seperti itu yang dekat sekali?
3: Punya.
0: Siapa dia? Sila namanya.
2: Siapa?
0: Privacy. Boleh lah ya. It's okay lah ya. Keren-keren pokoknya. Tapi kita mau ke Chelsea dulu. Yes. Chelsea, pernah tidak sih kamu merasa kayak kamu tuh sendiri padahal lagi rame-rame, lagi seru-seruan dengan teman-teman, tapi merasa kok kayak hampa gitu?
4: Pernah sih kakak, sering sekali malahan kalau ada kumpul tuh kayak merasa apa ya, tidak nyambung, lebih ke tidak nyambung dengan teman-teman lainnya.
0: Kamu itu introvert.
4: Sedikit.
2: Kita tahu kenapa penyebabnya Chelsea bisa seperti itu.
4: Kalau dari saya sendiri mungkin karena kurang cocok mungkin dengan teman-teman lain.
2: Itu adalah masalah kita semua sih, beberapa orang pasti mengalami ketika tidak cocok di satu circle, pasti kita bingung ya, sedikit merasa kesepian begitu.
0: Dan butuh waktu mungkin ya untuk beradaptasi, untuk bisa. Berarti Chelsea ini hampir mirip sama saya, termasuk orang yang cukup lama untuk bisa beradaptasi dengan orang situasi dan orang yang baru.
2: Berarti kita bertiga sama saya juga.
0: Devin, kita tos dulu. Yes. Oke. Sekarang kan kata healing itu kan sering dipakai.
2: Yes.
0: Menurut Chelsea, healing yang benar itu yang seperti apa sebenarnya?
4: Healing yang benar. Kalau saya sendiri, kalau mendengar teman-teman lain bilang healing itu bisa membuat pikiran itu kan tenang.
0: Iya, betul.
4: Seperti kayak jalan-jalan, cari destinasi wisata yang viral kan.
0: Betul.
4: Kalau saya sendiri, kalau healing itu tuh lebih ke buat diri saya tenang. Kayak kalau saya sendiri, healing itu lebih ke tidur terus nonton TikTok.
0: Oke, kamu kelahiran Chelsea. Bulan apa?
4: 2008 bulan September.
0: Apakah itu masuk kategori Scorpio?
4: Virgo.
0: Dia Virgo, tapi mirip-mirip lah. Beti-beti, beda-beda tipis ya.
2: Dan keren banget ya, ternyata banyak kesamaan ya di antara kalian ya.
0: Oke, baik. Saya ke ini ya, kita ke Laura dulu. Ya,
2: ke Laura.
0: Laura.
2: Laura.
0: Laura.
5: Halo Laura.
0: Oke,
5: Laura. Pernah tidak Laura ada teman yang curhat dengan Laura selama ini?
0: Sejauh ini ya.
5: Ada sosok ada seorang teman yang pernah curhat begitu dengan Laura tidak?
6: Kalau sejauh ini kakak ada.
0: Ada ya.
2: Bagaimana cara Laura bisa menjadi pendengar yang baik ketika teman sedang curhat tapi tidak menghakimi teman tersebut?
6: Dengan cara saya mendengarkan.
2: Mendengarkan.
6: Dan mereka.
2: Oke. Jadi mendengarkan dulu ya sampai tuntas begitu.
0: Suka kasih nasihat tidak sih Laura?
6: Suka.
0: Oke. Yang paling akrab teman kamu siapa di sini? Di Distipar ya.
6: Julia. Teman saya ada. Tapi itu di kakak semester.
0: Dia mainnya sama kakak semester, teman gue. Oke lah ya. Baiklah, apa daya kita gitu ya. Tapi biasanya dari kalian bertiga ya masing-masing, kalau misalnya ada teman yang lagi down, yang lagi stres, hal sederhana apa yang biasanya kalian lakukan untuk membantu dia bisa keluar dari situasi itu?
3: Baik, terima kasih. Kalau dari saya, yang pertama itu mungkin saya akan menemani dan mendengarkan ceritanya. Terus yang kedua mungkin mengirim pesan sederhana seperti aku ada kalau kamu mau cerita. Terus yang ketiganya mengajak istirahat seperti melakukan sesuatu yang menenangkan. Yang keempat mungkin saya harus memberi semangat tanpa memaksa dia langsung kuat. Setelah yang terakhirnya mungkin saya akan mendoakan dan tetap hadir untuknya. Karena kadang kehadiran kecil sangat berarti bagi seseorang yang lemah.
0: Luar biasa ya teman bro dua. Dan kalau Chelsea, Chelsea seperti apa? Apa yang biasanya Chelsea lakukan?
4: Kalau dari saya sendiri, kalau ada teman yang down begitu, saya lebih ke mendengarkan mereka cerita. Setelah itu kasih saran mungkin, habis itu kasih tenang. Kita bicara baik-baik, kalau dia itu tidak sendiri, masih ada kita yang temani dia.
0: Mau dong jadi sahabat kamu?
2: Kurang lebih sama ya.
0: Tidak
2: meninggalkan teman-teman. Tetap kita temani, kita tunjukkan kita nih ada begitu.
0: Betul sekali. Nah, kita masih akan lanjut obrolan kita malam hari ini teman Pro 2 yang mau bergabung, yang mau tanya-tanya ke mereka langsung di 082147650422.
7: Hai Ran.
8: Apaan sih main peluk-peluk aja?
7: Saya hanya mau merayakan hari pelukan sedunia loh, Ran. Kenapa tiba-tiba kamu tampar saya?
8: Hah? Emang ada hari itu? Halah, palingan modus kamu aja kan?
7: Astaga, sebentar ya, saya searching dulu. Lihat nih, kalau setiap tanggal 21 Januari itu hari berpelukan sedunia. Benar kan?
8: Oh iya benar. Tapi pelukan juga harus sopan dan atas dasar saling setuju kan. Pelukan yang baik itu yang membuat nyaman, bukan sebaliknya loh Dio.
7: Iya sih, kamu benar. Kalau semua orang langsung saya peluk seperti kamu tadi, bisa bengkak nih pipi saya.
2: Maaf ya. Jadi intinya kamu harus izin dulu, Dio.
7: Secara ilmiah, pelukan bisa bikin tubuh kita lebih rileks. Karena saat kita berpelukan, tubuh mengeluarkan hormon oksitosin yang bisa menurunkan stres dan bikin perasaan lebih tenang. Selamat hari berpelukan sedunia.

0: Oke, teman bro dua, kita punya siapa lagi malam hari ini yang akan kita ajak ngobrol, Aya?
1: Kita punya Aaron, kita punya Tesi, dan kita punya Ertus.
0: Aaron.
1: Saya Aaron.
0: Oke deh ya. Biasalah tipe sedikit-sedikit teman bro dua ya. Jadi kita punya Aaron, kita punya Tesi, dan kita punya Ertus. Kalian bestian?
2: Tidak.
0: Oke, tidak ya. Oke. Kayaknya yang bestian Aaron sama Ertus. Oke, Tesi boleh pakai mikrofonnya Tesi?
2: Headphone.
0: Kok saya mikrofon terus ya?
2: Oke. Ini saya juga dari mikrofon sepertinya.
0: Oke. Ya. Ini kita mau ngobrol ya, bagaimana caranya untuk apa ya, belajar mencintai diri. Benar, ya kan, tidak insecure ya, dan tidak berpikir tentang masa depan. Karena kadang yang bikin kita lelah tuh sebetulnya bukan persoalan hidup atau masalah hidup, tapi justru karena kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Pernah merasakan itu berarti?
3: Pernah.
0: Oke, okay, berarti Aaron pernah membandingkan diri dengan orang lain. Contohnya yang seperti apa tuh Aaron?
3: Contohnya tuh kita macam di kelas tuh bisa membedakan di online tuh pas mata kuliah kan ada ada macam presentasi kelompok. Teman yang lain bisa, kenapa kita tidak bisa gitu.
0: Jadi kayak, ih kok dia bisa ya, kenapa dia bisa.
1: Benar, gitu. Ada terpacu terus untuk harus bisa menyamai gitu.
0: Berarti ini salah satu yang bikin kenapa anak muda juga gampang buat insecure. Nah, sekarang ini kan zamannya sosial media ya, teman-teman. Saya mau ke Aaron terlebih dahulu. Menurut Aaron, kenapa media sosial tuh bikin anak muda gampang insecure, Aaron?
3: Itu macam mengganggu. Mengganggu pikiran.
0: Mengganggu pikirannya karena kita pada akhirnya
3: fokus di media sosial saja.
1: Bagaimana kalau dihapus aja itu?
0: Punya media sosial kan?
3: Punya.
0: Berapa? Berapa banyak? Ada berapa media sosial?
3: Tiga sih kakak.
0: Apa?
3: IG, WA dengan FB.
0: IG, WhatsApp sama Facebook. Berarti kamu bukan anak TikTok?
3: Bukan.
0: Oh bukan. Aaron baik sekali Aaronnya. Sama. Kamu sama dia ya. Oke, bukan anak TikTok. Kalau Ertus, kenapa menurut kamu media sosial itu justru sekarang ini bikin anak muda itu gampang buat insecure?
4: Kalau menurut saya, anak muda zaman sekarang itu mereka kurang percaya diri, itu kurang banyak gaya juga keterlaluan.
0: Standar
1: media sosial yang tinggi ya, benar banget.
0: Oke, itu ya, iya sih.
1: Iya lagi.
0: Kita juga merasa kan.
1: Bayangkan nih mereka influencer yang looknya bagus. Kita mau mencoba nih. Pas kita lihat, aduh kenapa sih tidak bagus jelek. Bandingkan kan jadinya. Jadi kita insecure dulu sebelum memulai.
0: Betul ya. Kalau Tesi seperti apa pendapat Tesi?
2: Kalau dari saya ini insecure tuh karena di media sosial tuh kan postingannya itu bagus-bagus semua.
0: Itu
1: tadi.
0: Iya.
2: Kita tidak bisa apa sesuaikan dengan kita punya realitas. Kita tuh tidak bisa mau ikut mereka tuh semuanya postingan yang bagus-bagus. Kita tidak bisa menyesuaikan dengan mereka.
0: Oke, jadinya insecure ya. Insecure. Padahal yang ditampilkan di sosial media itu hanya highlight-nya saja. Iya tidak sih? Yang baik-baiknya saja kan. Yang buruk
2: Kita tahu keburukan atau kelemahan orang
1: juga. Setuju. Kebanyakan begitu media sosial itu. Dan kira-kira nih menurut Aaron, Tesi dan Aaron. Kenapa saya mesti ke Aaron?
0: Saya tidak bisa
1: melupakan si Aaron itu siapa ya. Oke, hal kecil apa yang bisa dilakukan setiap hari supaya mental kita tetap sehat nih, Aaron?
3: Hal menurut saya itu istirahat yang cukup, Kak.
1: Iya, setuju. Kalau menurut Tesi?
2: Kalau dari saya tuh berbicara dalam hati itu bicara yang baik, maksudnya ucap terima kasih, bersyukur dengan diri sendiri.
0: Afirmasi positif, ya.
2: Istirahat, maksud kurangi berpikiran yang negatif. Istirahat, pikiran positif. Terus yang ketiga itu catat hal-hal yang baik begitu untuk kata-kata penyemangat untuk kita sendiri.
0: Words of affirmation.
1: Oh iya,
0: yes. Kekuatan kata-kata.
1: Benar.
0: Oke. Kalau Ertus?
4: Kalau menurut saya itu yang pertama itu luangkan waktu waktu sendiri yang saya sukai itu harus percaya diri. Terus yang ketiga itu harus melakukan hal-hal yang baik.
0: Okay. Deh, melakukan hal-hal yang baik. Benar. Ya.
1: Biar mental tetap sehat.
0: Betul sekali. Kita sudah di menit akhir kebersamaan kita malam hari ini, teman Pro 2. Satu pertanyaan terakhir buat kalian bertiga. Kalimat penyemangat untuk teman-teman kalian generasi Z yang lagi capek menghadapi hidup, yang lagi stres, yang lagi down, apa pesan kalian buat mereka?
3: Eran. Dari saya itu tetap semangat dan jangan cepat menyerah.
1: Tetap semangat, jangan menyerah.
0: Tesi?
2: Kalau dari saya, jangan pernah menyerah karena kisah kita belum berakhir sampai di sini.
1: Seperti lagu ya,
0: lagu apa?
1: Kita sampai di sana. Kita skip teman Pro 2. Lanjut ke R2.
4: Kalau menurut saya itu tetap semangat.
0: Iya.
4: Agar itu ke depan itu menjadi orang yang lebih sukses dan
0: amin
4: dan bisa membahagiakan kedua orang tua.
0: Amin. Ini bagus sekali teman Pro 2.
1: Keren
0: ya.
1: Mereka bertiga teman Pro 2.
0: Thank you Aaron, thank you Tesi, thank you Ertus ya, dan thank you buat semua teman-teman yang hadir di sini. Kita mau dengar suaranya, mana suaranya? Jadi kita lagi ramai teman Pro 2 di studio malam hari ini. Dan thank you buat kamu yang sudah mendengarkan kita di 92,2 FM atau yang mendengarkan kita di siaran langsung Facebook RRI ND ya. Kita mohon maaf untuk channel YouTube RRI ND masih dalam proses pemulihan ya teman Pro 2, karena ada satu dan lain hal. Doakan semoga bisa kembali aktif ya, dan kamu bisa kembali mendengarkan atau menyaksikan obrolan-obrolan kita di sana. So, saya Trinita
1: dan saya Ayah, kita pamit dari CLBK lama Pro 2, tapi tetap terus karena setelah ini kita akan relay dari Pro 2 Jakarta Music Live Chat.

0: saat orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

0: sahabat UMLC Music Live Chat, dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Melvin.
1: Halo,
0: boleh dideketin mic-nya bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Melvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga kesini.
0: Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir.
0: Hampir setengah 5 bulan berarti ya kurang lebih ya?
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya? Benar-benar. November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya bang?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Sebenarnya kita lagi menyiapkan ada 9 lagu. 7 total.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang yang udah keliris mungkin kan ini 2. Sebenarnya udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Okay. Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 ini lagi tahap penyelesaian juga sebenarnya.
0: Oke. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Wih nih, seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya, ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang apa kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berkisah itu. Ya udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang terjalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara, relationship ya itu kita nggak sejalan.
0: Oh,
1: tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Oh okay. Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau apa di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang?
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ini berarti ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya. Tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya ya. Mungkin lagi bisnis tapi udah nggak sejalan lagi nih. Bisa masuk gitu. Mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ditulis sendirian?
1: Iya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri, tapi kalau dapat inspirasi itu dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Ya gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget.
1: Ya.
0: Gitu. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pingin tanya langsung sama Bang Melvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, business yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bukan sistem.
0: Oke. Berarti kayak sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya, kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Lebih ya.
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Bener, make sense. Iya sih, ya. Bener juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
0: Bener.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah nggak cocok ya udahlah, kita udah gitu, nggak bukan rezeki ya, buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan, buat kita mungkin ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow ternyata dalam juga ya. dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke, maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau
1: joget.
0: Wow. Ini agak bertolak belakang ya, maksudnya apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya, biar apa gitu kita, maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget, harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, meratapi mungkin.
1: Tapi kalau saya ya joget sih, lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin beat dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh. Gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih. Harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan. Lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain.
1: Gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita,
0: okay.
1: Kalau sama cinta gitu, true love mungkin lama. Kalau untuk bisnis sih ya udahlah, kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah, maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: Benar gitu kita.
0: Aduh, gokil. Tapi ada nggak nih, maksudnya biasanya kan ya, oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan, ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya, nggak sebenarnya mengikhlaskannya. Ya kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya, sebenarnya lebih kayak kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada,
1: melepaskannya
0: ya, jadi biar nggak
1: nempel, nggak nempel.
0: Benar. Jadi gak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu, cepet
0: dan
1: tung tak dudur gitu. Jadi memang oh joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih, karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oh, agak lama itu, butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulanan sih.
0: 3 bulan. Wow, lumayan juga berarti ya. Lumayan. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya susah.
0: Oh iya sih.
1: Mencari energi sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya, cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu, kayak ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Ya udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya, karena emang ya tadi bertolak belakang kan, galau tapi kita harus jogetin. Itu coba dipikir gimana tuh. Jadi daripada bingung gitu kan, kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah, kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin, inilah dia Tak Sejalan. Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gak ada galau-galaunya sih lagunya sih. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gak ada galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam loh.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Gitu. Audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah.
0: Punya karakteristik sendiri yang mungkin ya gak semua orang bisa ngikutin juga gitu kan. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
0: Suara mesin dong, mesin jet. Waduh, gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Iya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin?
1: Ada mellow.
0: Oh ada, di album ini akan ada juga?
1: Ada, itu lagu kelima, yang lagu cinta cuma satu.
0: Cuma satu berarti spesial loh, Bang.
1: Itu melo tapi ya tetap suaranya banyak kan suara itu tadi suara mesin.
0: Bener-bener musiknya tetap ya benang merahnya masih sama ya Bang ya.
1: Benang merah masih sama. Lebih karena sinte lebih banyak kan sinte sih sound design karena teman musik saya ini ya mungkin orang film jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang yeah. Benar-benar. Berarti kalau gitu secara apa ya secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
1: Jadi kalau saya pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang idenya seliar itu ya kalau bikin lagu tuh bikin musik
1: ya karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris atau suara piano apa segala macam, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Okay.
1: Tapi kalau saya kan live saya ajaknya dancer bukan musisi.
0: Okay.
1: Tapi lukisan jiwa.
0: Joget. Berarti emang menikmati panggung ya Bang.
1: Bener.
0: Oh gitu. Tapi pernah nggak Bang ada nggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan. Mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu itu harus ditahan.
1: Enggak,
0: jadi kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
1: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya.
0: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas, bener. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Okay. Berarti ada total akan ada 9 lagu dengan 5 lagu yang akan selesai nanti ya. Tinggal dikit lagi berarti ya.
1: Promo di sini juga kan.
0: Sedap, boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada nggak maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
1: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
0: Oh, lagu cinta ini. Kenapa? Apa-apa yang susahnya? Kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta. Suaranya suara mesin. Tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
1: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Okay. Berarti emang kayak gimana? Emang visualisasikan lagu cinta yang romantis
1: dengan joget.
0: Dengan joget. Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Joget.
0: Gokil. Tapi kalau inspirasi dari siapa, Bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek, Zara Larsson.
0: Zara Larsson. Oh ya. Seru. Zara Larsson seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Yeah. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah enggak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih enggak heran sih. Gokil. Oke deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Malvin. Buat lo semua yang pingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Malvin. Alright, dari Bang Malvin nih ya untuk single ketiga ya berarti? Ketiga atau keempat? Ketiga ya benar ya, ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Apa namanya ya, semoga bisa menginspirasi mode baru gitu. Kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa dicoba mungkin ya dari sekarang. Kalau emang lagi galau, coba jogetin joget, gitu kan. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music atau okay. Nama pribadi saya Malvin huruf besar MALV Venus IM.
0: Oke, bisa dicek di semua DSP ya.
1: Dan untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh, di mana?
1: Malvin Yulita Tamrin dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin saya. Semua ya, jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yulita Tamrin dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, mau fisik video udah ada?
1: Sudah ada,
0: bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Malvin.
0: YouTube ya, Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pengin joget, ini cocok buat kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau
1: gitu. Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau lah ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Iya, jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sudah.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu, Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh, berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan kehidupan gitu ya. Mm-mm. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja, mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar enggak ketinggalan nanti update-update-nya ya. Jadi pastiin kamu follow dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Jadi jangan lupa request.
0: Nah, itu dia. Sekarang galau sedih? No. Galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini. Terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya. Nanti akan kesini lagi katanya. Dimana sini? Jangan kapok-kapok ya, Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya, Bang ya. Oke. Terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan udah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu gue Edi Tama pamit dan
1: Malvin ikut pamit juga.
0: Oke, kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan teman Pro 2. Bye bye.

0: Radio Republik Indonesia dan
1: dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, tadi barusan kita mendengarkan musik live chat relay dari Pro 2 Jakarta ya. Dan sekarang kita akan mendengarkan lagu yang berjudul Hello We Are Coming Back nih teman Pro 2. Jadi ini lagu dari Begunda Lowok Waru. Nah, Kementerian Ekonomi Kreatif atau yang disingkat dengan ECRAF secara resmi mendukung promosi dan distribusi musisi lokal melalui program akselerasi kreatif musik teman Pro 2. Sebagai wujud nyata inisiatif ini, Kemen ECRAF berkolaborasi dengan grup musik independen Begunda Lowok Waru untuk merilis sebuah video musik berjudul Hello We Are Coming Back. Salah satu personel band menyampaikan bahwa lagu ini adalah pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup. Proses produksi video klip yang disutradarai oleh Kick Terror dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan kota-kota lainnya nih teman Pro 2. So buat teman Pro 2, langsung saja kita mendengarkan lagu Hello We Are Coming Back.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.

0: malam berdua. Bagaimana kabar kamu di malam hari ini? Ini sudah semakin malam ya, di pukul 21 lewat 13
1: menit.
0: Benar. Tapi kamu pasti kamu masih semangat nih, karena apa? Karena besok weekend, Sabtu dan Minggu.
1: Tapi ada yang weekendnya cukup panjang ya, Ayah.
0: Oh iya?
1: Kalau yang work from home, work from anywhere kan dari hari ini.
0: Oh iya.
1: Teman-teman kita, tapi kan tetap harus kerja juga.
0: Tetap harus kerja mereka. Cuma mungkin lebih bisa multitasking di rumah ya.
1: Oh,
0: bisa
1: sambil
0: nyetrika, kerja gitu
1: kerja.
0: Mungkin ya.
1: Luar biasa sih mereka.
0: Keren banget. Lain hal kalau kita ngobrol di malam Senin ya, karena besoknya hari Senin. Wah, pasti kalian sudah pada tidur mungkin di jam segini.
1: Besok kita harus kerja.
0: Kerja begitu. Dan kita sudah masuk di cerita penutup hari ini, teman perdua. Kita akan membahas satu topik yang mungkin bisa menjadi relate nih untuk kita semua. Kira-kira topik apa? Ini pasti buat kamu penasaran ya. Nah, karena kamu penasaran, makanya kamu jangan tinggalkan kita berdua. Tetap di 92,2 FM ya, teman perdua. Karena setelah beberapa lagu berikut ini akan kita mulai topik di malam hari ini. Tapi jika kamu ingin bergabung dengan kita, boleh banget nih di WhatsApp Pro 2 di 082 147 6502 22.

lebih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut set fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

0: Halo teman berdua, bikin dengan kita berdua masih di cerita pengecut hari nih.
1: Betul.
0: Dan kita membahas satu topik di malam hari ini tentang tanda insecure mulai merusak hubungan kamu dan pasangan. Wah. Tadi ini kita kan bahas di CLBK tentang insecure. Betul. Dan ini cerita pengecut hari juga kita tetap membahas tentang insecure tapi dalam relationship nih teman berdua. Yes. Adakah yang yang insecure terhadap pasangan nih kira-kira?
1: Pernah lah pasti. Mm-hmm. Dalam setiap hubungan tuh ada, kayak misalnya mungkin ya kan, kita insecure itu bisa banyak hal terhadap pasangan. Mungkin melihat kelebihan pasangan,
0: benar-benar
1: kan, yang jauh di atas kita. Atau mungkin juga kita insecure karena oh ternyata nih circle pasangan saya nih seperti ini ya, keren-keren gitu. Kemudian kita merasa insecure. Bisa banyak hal teman pro dua. Atau mungkin ada yang insecure hanya karena secara ini ya, status sosial mungkin. Ada yang kemudian aduh gila nih, bisa tidak ya saya berdampingan dengan pasangan. Atau bisa lah seperti itu.
0: Jadi,
1: banyak hal.
0: Banyak hal nih teman pro dua yang bisa ternyata bikin kita insecure terhadap pasangan. Dan itu ada tanda-tandanya. Mungkin kamu tidak sadar kalau kamu tuh sudah insecure dengan pasangan. Betul. Kamu teman pro dua. Salah satu tandanya yaitu kamu tidak menerima dirimu sendiri. Wow. Jadi maksudnya di sini tuh kamu menetapkan standar yang tinggi pada dirimu maupun pasangan, sehingga rasa insecure tersebut menghabiskan waktu hanya untuk terus overthinking dengan hubunganmu. Jadi kamu terlalu mengkritik dirimu sendiri nih atau pasangan, hingga tanpa sadar kamu sendiri yang membuat hubungan mulai terasa toksik. Dan ini disclaimer ya teman pro dua, informasinya ya ambil dari idntimes.com.
1: Betul sekali. Jadi kadang hubungan itu bisa rusak bukan karena adanya orang ketiga.
0: Benar lagi.
1: Tapi justru karena kitanya.
0: Kita sendiri yang membuat hubungan itu rusak tanpa kita sadar teman pro dua, karena tidak menerima kekurangan kita mungkin.
1: Betul.
0: Jadi kita juga tidak menerima kekurangan pasangan.
1: Ya, jadinya kan jatuhnya kayak kita menuntut gitu. Pasangan harus seperti apa yang kita mau, apa yang kita inginkan.
0: Iya. Aduh, parah ya kalau begitu. Kalau bisa jangan begitu ya teman pro dua. Okay. Kita sama-sama belajar ya. Walaupun kita ini seperti guru, bukan guru ya. Kita nih teori kita sangat luar biasa, bisa berteori tapi memang mempraktikannya sulit pasti. Jadi sama-sama kita belajar ya teman pro dua untuk saling menerima kekurangan kita satu sama lain.

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan. Jaya selalu RRI.

Chat masuk, tugas numpuk, target belum tercapai. Kok rasanya kepala penuh ya? Di layar, kita kelihatan baik-baik saja. Story rapi, senyum lengkap. Padahal, ada lelah yang disimpan sendiri. Ada overthinking tiap malam. Ada capek yang tidak tahu harus mau cerita ke siapa. Tapi, dengar ini baik-baik. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Kamu tidak harus selalu oke. Capek itu manusiawi, sedih itu valid. Berani istirahat itu bukan lemah. Berani cerita itu bukan drama. Cari bantuan, cerita ke orang-orang yang kamu percaya. Jaga pikiranmu seperti kamu jaga tubuhmu. Kesehatan mental itu penting dan kamu berharga. Mental Health Matters, kamu tidak sendirian.

Hai teman Produa, bikin bersama Ayah ya teman Produa dan juga ada Trinitas nanti. So kita lanjut pembahasan kita di malam hari ini tentang tanda insecure mulai merusak hubungan kamu. Jadi buat kamu-kamu mungkin yang sudah insecure dengan pasangan kamu dan kamu merasa bahwa sifat insecure itu bisa merusak hubungan kalian itu, ada beberapa tandanya yang perlu kamu ketahui. Tanpa kamu sadari ini sudah masuk ke tanda-tanda tersebut menuju merusaknya hubungan. Aduh, ini kalau bisa dihindari ya teman Produa. Tadi sudah kita bahas, yang pertama itu kamu tidak menerima diri kamu sendiri. Nah yang kedua teman Produa, merasa tidak terlihat oleh pasangan. Ya ini wajar sekali ya kalau kita lagi insecure teman Produa. Terus kita insecure tuh tidak jauh-jauh dari overthinking. Setuju gak sih kamu? Nah disitulah kita mulai merasa kalau kita tidak terlihat oleh pasangan, kita tidak diikutsertakan, pokoknya kita tuh seperti angin atau tidak ada gitu ya. Nah itu perasaan kamu sendiri teman Produa. Rasa insecuremu itu membuat kamu terus untuk berusaha terlihat oleh pasangan. Di sisi lain hal ini tuh malah membuat kamu terus kelelahan dan tidak menjadi diri kamu sendiri. Jadi ketika kamu merasa tidak terlihat oleh pasangan atas usahamu tersebut, kamu akan emosi sendiri. Jadi disinilah mulai pemicu api-api konflik tadi ya, sehingga akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. So teman Produa jangan seperti itu ya. Jadi kita harus hilangkan insecure dan overthinking kita, apalagi dengan pasangan kita sendiri. Masa kita insecure sih? So jangan ya teman Produa.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

0: Hai teman Pro 2, masih bersama kami di sini
1: di cerita penutup hari.
0: Masih dengan hubungan,
1: yes, tanda yang insecure yang bisa merusak hubungan kita atau hubungin kamu dan pasangan kamu. Makanya ini sifat insecure sebenarnya sangat berbahaya ya teman Pro 2.
0: Betul sekali.
1: Sebenarnya tanpa kita sadari berbahaya, ternyata banyak sekali nih efek-efeknya kalau kita mulai insecure apalagi dengan pasangan. Seperti tadi kita tidak bisa menerima kekurangan kita, kemudian kita merasa tidak terlihat oleh pasangan. Jadi overthinking banget ya.
0: Betul, sangat itu
1: parah sih. Dan yang ketiga ini, kamu merasa hubunganmu tidak pasti karena hal kecil. Ini betul. Juga selain insecure mungkin tidak belum dewasa atau belum matang mungkin ya.
0: Mungkin bisa jadi seperti itu.
1: Benar, karena kalau merasa hubunganmu tidak pasti karena hal kecil. Ini kan termasuk tanda yang menyebabkan retak dalam sebuah hubungan ya. Kalau kita merasa hal-hal kecil aja kita tidak dihargai mungkin atau tidak dipedulikan begitu. Jadi ketika kamu tidak dijawab, contohnya nih, ketika kamu tidak dijawab dengan segera pesan oleh pasangannya, kamu cetil membalas, terus kamu langsung overthinking.
0: Iya, overthinking. Biasa begitu teman Pro 2. Kadang ini apa, mungkin untuk beberapa kali masih dalam tahap wajar, tapi kalau sudah terlalu sering ya kita mempertanyakan tentang hal itu, yaitu sudah tidak wajar teman Pro 2. Kalau sekali dua kali it's okay lah ya.
1: Yes.
0: Ada kekhawatiran. Bener. Mungkin kalau dia dalam perjalanan kerja atau lagi
1: bekerja,
0: dalam perjalanan keluar kota,
1: itu
0: kan pasti kekhawatiran kita ada. Kita berharap dia balas cepat untuk memastikan bahwa dia baik-baik
1: saja.
0: Tapi kalau
1: keseringan,
0: kamu tahu, iya kan, dan itu keseringan, kamu di mana, dengan siapa, lagi apa, dan itu bisa dalam sejam itu kamu bisa beberapa kali mengirimi dia pesan chat, kayaknya itu sudah kurang bagus ya teman Pro 2.
1: Oke. Jadi begitu. Dan selanjutnya tuh ketika kamu sudah tidak mempercayai pasangan, ini juga kalau dalam hubungan kalau sudah tidak ada kepercayaan juga sudah alarm ya teman Pro 2, ada alarm titik-titik itu sedikit bahaya.
0: Iya.
1: Nah, ini rasa insecure tersebut mulai membentuk atau membuat kamu tidak percaya pada apapun yang dikatakan pasangan kamu.
0: Yes.
1: Dan hal ini juga bisa terjadi karena pengalaman kamu di masa lalu, trauma teman Pro 2. Dan ketidakpercayaan ini membuat kamu selalu stuck pada pasanganmu terlalu banyak. Ingin mengetahui begitu kurang lebih, sehingga pasanganmu merasa tidak nyaman atas perlakuan kamu. Jadi mulai canggung ya begitu.
0: Iya, betul sih teman Pro 2. Kadang kita itu selalu membawa hubungan yang di masa lalu itu ke hubungan kita yang sekarang. Itu sering sekali terjadi teman Pro 2 ya. Mungkin trauma pernah dikhianati dulu.
1: Aduh.
0: Jadi muncul kayak bukan curiga ke pasangan kita sekarang. Iya sih, bisa juga curiga. Terus semacam ada ketakutan sih, lebih kepada ketakutan apakah pasangan saya yang sekarang ini
1: apa sama seperti yang dulu,
0: pasangan yang sebelumnya
1: itu tuh,
0: ataukah berbeda. Nah, itu biasanya suka ada itu, atau mungkin karena kita pernah mengalami trauma disakiti,
1: jadi mulai tidak percaya diri. Yes. Mulai insecure karena
0: jadi
1: banyak trauma
0: itu. Jadi kadang-kadang kita kan suka, misalnya kayak tadi, kalau WhatsApp-nya lama dibalas, pesan chat kita lama dibalas, kemudian kita mulai tuh stalking semua sosial media pasangan kita kan. Apalagi kalau pas misalnya yang jadi masalah itu, kok dia tidak balas WhatsApp, kok di Facebooknya dia online, kok di Instagramnya dia online.
1: Aduh, jadi sangat overthinking pasti.
0: Betul kan, itu malah makin tambah overthinking.
1: Iya. Aduh, dia nih saya telepon tidak angkat, tapi kok dia online, kok dia tiba-tiba bisa like, bisa repost buat status begitu. Wih, parah banget ya teman Pro 2.
0: Padahal kan kehidupan pasangan kita juga kan tidak melulu tentang kita saja.
1: Setuju.
0: Sebelum kita sah begitu.
1: Oke,
0: di
1: tapi
0: mata hukum dan agama.
1: Benar sih itu. Mm-hmm. Tapi emang kebanyakan kan perempuan menjadikan pasangannya itu seluruh hidupnya. Ini kebalikannya enggak sih? Jadi laki-laki tidak menjadikan perempuannya atau pasangannya itu mm-hmm. seluruh hidupnya, tapi perempuannya menjadikan seluruh hidupnya. Jadi
0: sebenarnya tuh seluruh hidupnya juga, Mbak Aya, cuman karena mungkin mm-hmm. kita perempuan itu kan lebih mengutamakan perasaan.
1: Iya.
0: Kalau laki-laki itu kan kayak logika.
1: Bener.
0: Ya sudahlah, kau kan sudah jadi istri saya. Mm-mm. Untuk apa lagi ada ketakutan-ketakutan bahwa saya harus kehilangan? Bisa. Mereka tuh lebih kayak ya itulah bener. Ya logikanya yang dimainkan. Iya. Kalau misalnya kita lagi kerja kan, kadang mereka juga ya sudah kan. Lagi kerja, realistis
1: bener.
0: Kan?
1: Atau isu ini kan lagi main futsal gitu ya, lagi ya, nongkrong sudah, dengan gitu. Teman. Ini kan ya udah waktu saya dengan teman,
0: teman
1: nanti kan
0: gitu.
1: Pulang juga dengan istri. Dengan sementara istri di rumah menunggu, dia kemana teman, belum pulang. Iya, kan? Aduh, frustasi parah sudah.
0: Begitu tuh. Jadi bedanya di situ sepertinya sih begitu.
1: Benar banget teman Pro 2. Dan nanti kita akan coba bagaimana cara mengatasinya ya teman Pro 2 dalam sebuah hubungan supaya kita tuh tidak insecure.
0: Yes.
1: Tapi start lagi teman Pro 2 setelah beberapa lagu berikut ini.

Masih di 92,2 MHz Pro 2 FM India, teman terbaik kamu. Itu dia dari Rizky Febian dan Mahalini, You Are Mine ya. Buat yang lagi jatuh cinta, yang lagi sedang dalam situasi dan kondisi dimabuk asmara, lagu ini kayaknya cocok buat kalian.

Dan ternyata teman Bro 2 malam hari ini sudah ada yang bergabung bersama kita ya. Wow. Ada dari Siska.

0: Warnanya merah. Iya. Siapa dia?
1: Dia mau dipanggil siapa ini ya di udara ya?
2: Melati.
0: Panggil saja dia Melati.
1: Iya, oke, okay, kita panggil saja Melati ya, teman Pro 2. Jadi karena memang topik kita di malam hari ini tentang insecure, mungkin Melati akan berbagi cerita nih seputar pengalamannya dan bagaimana cara mengatasinya mungkin ya.
0: Insecure-nya dengan pasangan ya.
1: Benar.
0: Iya. Insecure-nya sama pasangan Melati. Pernahkah Melati merasa insecure dengan pasangan atau justru sebaliknya? Pasangan yang merasa insecure gitu sama Melati.
3: Kalau dibilang insecure sih, aku enggak merasa insecure sih. Tapi mungkin pasangannya
0: Yang insecure.
3: Ya, insecure. Karena kondisinya waktu itu aku bekerja, dia belum.
0: Tapi kenapa begitu ya, cowok-cowok tuh suka seperti itu? Padahal kan tidak semua perempuan tuh melihatnya dari situ. Yang penting dia berjuang, iya.
3: Sebenarnya aku ngelihat potensinya dia.
0: Betul.
3: Dianya mungkin karena belum ada panggilan kerja, jadi merasa kalau sangat insecure. Apalagi waktu itu kan aku beralih pekerjaan kan, dari swasta, dapatnya pegawai negeri. Disitulah dia merasa sangat-sangat minder.
0: Jadi kayak, wow, persaingan ini semakin berat ya.
1: Benar, kenapa dia perempuan yang memimpin ya. Sepertinya saya tertinggal jauh begitu.
0: Nah, itu kadang-kadang tuh egonya disitu langsung
1: tersenggol.
0: Iya, serius sih. Cowok memang begitu kan?
1: Bener.
0: Karena memang mereka tuh ditakdirkan buat menjadi pemimpin. Iya betul, provider.
1: Yes. Jadi akhirnya apa dampak yang terjadi karena sifat dari insecure pasangan Melati nih?
3: Karena itu putus.
0: To the point ya, karena itu putus.
3: Iya, tapi sebenarnya karena dia merasa insecure juga, jadi komunikasinya buruk banget gitu. Kayak mungkin karena kerjaanku stabil, sedangkan dia masih berburu kan, pekerjaan. Jadi emang dia sibuk. Ya disitulah mulai, mulai ada pertengkaran segala macam. Dan dia nggak ngomong secara langsung. Mungkin itu cara dia untuk kita mengakhiri. Selesai. Iya. Bisa jadi juga gitu. Sebenarnya dapat alasan ini tuh dari kakak dan abangnya. Dianya nggak bilang langsung, cuman alasan kita selesai kemarin karena
1: pekerjaan.
3: Karena komunikasi kita yang udah benar-benar buruk gitu.
0: Jadi komunikasi yang buruk itu pada saat masih satu daerah atau
3: sudah LDR?
0: Oh, sudah LDR. Jadi memang agak susah.
1: Nah, itu lagi.
0: Iya. Kalau LDR tuh memang agak
1: tantangannya
0: susah.
1: Tantangannya berat, udah LDR ditambah insecure. Wah.
0: Iya, selesai lah.
3: Iya, padahal kan sebenarnya karena aku bilang tadi kan, aku ngeliat potensi ada dalam dia gitu. Cuman dianya udah insecure, merasa kayak masa dia kerja pun enggak gitu. Padahal kan yang kita lihat bukan, kecuali dia malas ya.
0: Itu beda cerita.
3: Aku ngeliat dia memang seberusaha itu gitu. Cuman memang belum dapat aja kemarin.
1: Kalau sekarang sudah dapat belum?
3: Sudah.
1: Oh, berarti masih komunikasi ya? Tadi katanya udah putus.
3: Ya kita lanjut. Jadi teman.
0: Oh iya, baik sekali. Tapi masih jadi punya teman. Harapan bahwa hubungan ini akan kembali seperti dulu tidak?
3: Tidak.
0: Oh,
3: sudah selesai.
0: Sudah selesai. Ya. Karena perempuan tuh kalau sudah apa ya? Kayak sudah bukan ya, itu bukan bisa dibilang disakiti tidak sih? Disakiti dengan cara yang seperti itu.
3: Awalnya sih nggak terima gitu kan, karena dia bilang kayak gitu. Maksudnya dengan aku merasa itu sepihak gitu kan. Karena memang dari awal kita punya komitmen untuk apapun dihadapin gitu. Tapi tiba-tiba di pertengahan jalan dengan kesulitan dia itu memilih untuk selesai, ya kecewa juga pasti, sedih gitu.
0: Kayak terima. Merasa tidak diperjuangkan. Cewek kalau sudah merasa tidak diperjuangkan, hati-hati.
1: Aduh,
0: tidak akan ada kesempatan yang kedua.
1: Benar.
0: Serem ya ternyata ya cewek-cewek ini.
3: Tapi maksudnya kan mengakhiri kenapa bisa dibilang sekarang temenan? Perasaannya itu emang benar-benar udah selesai sih kalau dari akunya. Jadi aku, dan menurutku alasan untuk selesai itu bukan yang

0: sangat, karena aku ngerti kondisinya juga gitu. Mm-hmm. Jadi kayak ya udahlah. Terus di sisi lain juga sempat balikan, tapi putus lagi. Jadi setelah putus yang terakhir ini udah mau kayaknya enggak lagi.
1: Oh gitu. tidak ngasih kesempatan lagi. Kayaknya cukup kasih yang kedua aja, kesempatan yang kedua, karena tidak kan, yang ketiga.
0: Iya, karena aku ngeliat ya ada pola-pola yang sama. Jadi kayak ya ada pola yang sama gitu.
1: Tetap dalam permasalahan
0: kita ya. Jadi kayak dipikir kalau di ini di dilanjut lagi nanti ya polanya akan sama. Gitu.
2: Jadi kayak capek ya?
0: Kayak capek. Lebih kecapek sih. Tapi sebenarnya banyak hal baik juga dari dia. Cuman mungkin hal ini yang gak bisa kutoleransi seumur hidup gitu.
2: Jadi aku ada hal yang prinsip ya, berarti.
0: Prinsip. Kayak itu ini gak bisa nih ku bawa seumur hidup. Kayaknya aku akan terus capek gitu. Jadi daripada itu nanti jadi masalah, ya udah selesai di situ aja. Aku nggak berharap lagi juga. Jadi sekarang kita teman biasa.
2: Tapi penting tidak sih, ini menarik kan, karena dia sudah menyinggung tentang prinsip. Tidak sih menurut kamu bahwa perempuan itu harus punya prinsip? Jadi ada hal-hal yang ya tidak bisa ditoleransi, yang tidak bisa dilanggar.
0: Oh iya, kalau di kami kemarin sih lebih ke dia saya agak silent treatment gitu.
2: Oh my god, silent treatment.
0: Kayak sedangkan aku ya. Jadi dia ini avoidant dan saya anxious. Tahu kan?
1: Yes. Mungkin teman produa belum terlalu tahu.
0: Oh, jadi gini. Avoidant itu tipe orang yang menghindari kalau ada masalah.
2: Sedangkan
0: anxious ini tidak bisa kalau masalahnya enggak
2: diselesaikan.
0: Jadi silent. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Gitu.
1: Iya. Aduh, cabai banget ya kalau itu susah sih memang ya, teman produa sangat sulit dan rumit seperti hubungan melati tapi udah berakhir ya, berbagi cerita dan pengalaman begitu teman produa. Tapi dari pelajaran atau pengalaman ini apa yang bisa melati ambil nih mengenai perspektif tentang laki-laki?
0: Tapi sebenarnya setelah dari situ aku mengerti sih kenapa laki-laki itu kan cara proses masalahnya beda.
2: Betul,
0: sama kita kan gitu. Kalau kita ini kan terkadang terlalu bawa perasaan sedangkan mereka logika. Jadi mereka lebih memilih untuk diam dulu, menenangkan pikiran, baru ngomong. Sedangkan kita perempuan yang sudah menggebu-gebu dengan perasaan ini gak bisa. Jadi harus diomongin saat itu juga gitu. Jadi karena itu dulu aku juga sering nggak bisa tidur gitu. Kalau misalkan masalah itu dibawa sampai besok gitu. Jadi aku OVT.
1: Bener.
0: Anxious itu kan OVT. Orangnya kayak cemasan juga gitu. Jadi kalau
2: overthinking.
0: Iya, overthinking. Jadi kan sebenarnya dia menganggap bahwa ini tuh bukan masalah yang besar juga, tapi aku menganggapnya itu udah jadi masalah yang besar karena didiemin kayak gitu. Dia merasa itu kayak ini sebenarnya masalah kecil kayak gitu. Tapi karena aku merasa itu tidak diselesaikan, jadi kan masalah besar gitu. Kenapa dia memilih untuk enggak diselesaikan? Gitu.
2: Nah, itulah bedanya. Maksudnya perempuan dan laki-laki itu di situ. Kadang apa yang kita anggap hal kecil buat mereka besar. Apa yang kita anggap besar buat mereka itu kecil.
0: Tapi aku jadi jadi belajar kayak ya kalau misalkan ada cowok yang gitu diobrolin, bisa diobrolin sebenarnya kayak bilang ke dianya aku kasih kamu waktu untuk dinginin kepalamu. Tapi setelah itu kita obrolin. Nah, avoidant ini tipenya setelah dia dinginkan kepala nggak mau diobrolin,
1: melupakan, tidak mau mengingat.
2: Ya sudahlah, yang sudah berlalu biarlah,
1: jangan dibahas.
0: Jadi yang berlalu biarlah berlalu gitu. Sedangkan kita cewek nggak bisa nih masalahnya. Kalau aku sih lebih ke kayak kalau itu masalah nggak diselesaikan, suatu saat itu masalah muncul lagi. Polanya sama gitu. Kita nggak punya penyelesaian apapun dalam masalah itu.
1: Iya, benar-benar.
0: Jadi aku prinsipnya itu yang aku pikir nggak boleh dibawa ke sampai seumur hidup gitu. Karena kan nanti seumur hidup ini isinya kan obrolan ya.
1: Iya. Seumur hidup memang isinya obrolan, teman-teman.
2: Betul sekali. Gitu. Cinta itu
0: walaupun saya belum nikah ya.
2: Iya. Tapi maksudnya kayak di awal itu yang sayang-sayangan itu ya biasanya menggebu-gebunya itu di awal. Seterusnya itu ya isinya ya cuma itu
0: obrolan,
2: komunikasi,
0: kompromi benar. Itu kompromi itu yang harus kita kompromisasi itu yang harus kita bangun teruskan gitu seumur hidup. Nah, itu sih prinsip satu prinsip aku yang kayak itu enggak bisa ku toleransi gitu.
1: Jadi kalau seandainya si laki-laki datang ke ND, mungkin ke Wakri langsung. Kan informasinya dia belum ada pacar ya. Atau sudah ada?
0: Belum.
1: Nah itu, ya bisa jadi menunggu kamu. Tapi tetap pada prinsip tadi ya.
2: Oke. Gitu. Berarti prinsipnya selesai ya? Selesai ketika memutuskan. Atau masih ada kemungkinan
1: kalau gitu, dia berubah begitu?
0: Nah kalau itu maksudnya kalau itu kita gak bisa menjamin juga ya. Tapi kalau misalkan sebenarnya aku kalau bilang enggak takutnya iya gitu. Tapi kalau sebagai dasar prinsipku ya, yang penting itu dia nggak seperti itu lagi gitu. Maksudnya aku menemukan pasangan yang nggak seperti itu, nggak
1: seperti dia.
0: Dan bukan nggak seperti dia.
1: Maksudnya
0: sifatnya banyak.
1: Gitu.
0: Cuman kan kita kan bukan hanya memikirkan sifat baiknya doang nih. Tapi apa sih namanya, kekurangan dia ini. Bisa kita toleransi seumur hidup. Jadi kan kita memilih pasangan ini sama dengan memilih masalah seumur hidup.
1: Bener, setuju sih. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan berarti kamu tidak menerima kekurangan pasangan kamu, nah itu tanggapan Melati apa kira-kira?
0: Sebenarnya kita bisa menerima, cuman kan ada toleransinya juga. Maksud aku, karena aku tipe orangnya nggak bisa masalah itu
1: berlarut-larut,
0: nggak mungkin aku memilih pasangan yang membiarkan masalah berlarut-larut dan membiarkan memikirkan semuanya sendiri. Itu aku butuh partner yang kita bisa obrolin ini terus.
1: Betul. Berarti mungkin toleransi kekurangannya di yang lain, mungkin dari visi bisa ditoleransi dan lain hal begitu ya.
2: Tapi ini tidak dengan yang itu.
0: Maksudnya ini karena karena aku selama menjalin hubungan itu yang menurutku paling nggak bisa aku toleransi kayak gitu.
2: Jadi kan biasanya ada kan kita
1: ada.
0: Tapi sebenarnya aku udah mau dari dia aku belajar kayak ya laki-laki juga butuh space gitu. Kita juga harus ngerti. Cuman balik lagi kita harus obrolin gitu. Aku juga belajar kayak kalau misalkan ada masalah, akunya tenang. Aku tenang dulu.
1: Jangan menggebu-gebu.
0: Aku jadi belajar kalau ada masalah aku tenang dulu. Jadi kayak karena aku juga belajar dari dia nih gitu. Karena kalau ada masalah dan itu kan posisi kita emosi, apa aja bisa kita ucapkan.
1: Benar.
0: Maksudnya omongan kasar yang seharusnya nggak kita bilang, kita bisa sampaikan nih ke pasangan dan itu bisa nyakitin kan. Jadi dari dia juga kayak belajar, ya nggak apa-apa jeda sebentar gitu. Kita juga harus bisa mendinginkan kepala kayak gitu. Jadi kalau udah sama-sama dingin barulah diobrolin gitu.
1: The best sih ya.
0: Saya jomblo.
2: Tapi maksudnya ya kan belajar dari pengalaman juga kan.
1: Benar.
2: Iyalah pasti bisa tahu. Kalau kita belajar dari pengalaman, pasti kan kita mencari pasangan tuh juga yang bisa mengimbangi, tidak sih?
1: Iya, benar.
2: Harus yang bisa mengimbangi. Kalau tidak susah.
0: Susah, benar. Sebenarnya aku ngeliat dia juga dari hal lainnya dia bisa mengimbangi hanya di situ doang. Aku merasa nggak bisa.
2: Karena memang itu kan hal prinsip yang tidak bisa ditoleransi.
0: Iya. Dan jadi menurut itu penting gitu. Karena memang aku orangnya masalah itu harus selesai. Dan udah dan tipe yang kayak mikir ini kalau satu masalah ini ada nanti dampak negatifnya kayak gimana kayak gitu kan. Jadi kalau masalah itu dibiarkan kayak menurutku tidaklah baik gitu.
2: Apalagi sampai sudah mengganggu mental,
0: mental
2: sih. Kalau sampai tidak tidur ya itu berarti sudah mengganggu mental. Mana adalah yang mau seumur hidup.
1: Nah, itu. Iya, dia sudah tidur
2: terganggu.
1: Kan di tempat tidur yang sama ya kandanya dia tidur
0: itu,
1: kita menangis.
0: Aduh. Aku pernah bahas sama dia kayak gitu. Maksudnya aku kan sampaikan nih. Bayangin kalau misalkan kita nanti nikah, kita punya masalah. Terus ini masalah gak didiemin, kita tidur di ranjang yang sama, aku bilang berlarut-larut. Rasanya kayak gimana? Aku
1: atau mungkin dia gak tidur di situ, dia tidur di luar. Mungkin tidur di ruang tamu.
0: Bisa jadi.
1: Aduh, memang begitulah ya teman produk lika-liku sebuah hubungan. Memang kalau dibilang sulit ya memang sulit sih untuk mencari pasangan yang bisa mengimbangi kita. Tapi baik lagi pasti ada sesuatu tuh diciptakan pasti ada pasangannya begitu.
2: Tapi kalau menjalin hubungan misalnya dengan pasangan, tapi pernah tidak sih kayak ada semacam begini ketakutan pada saat kalian bertengkar atau apa ya punya masalah kemudian ada kecemasan atau ketakutan bahwa dia akan meninggalkan atau pada akhirnya hubungan akan berakhir?
0: Iya, aku sering sering dulu gitu. Apalagi setiap kita berantem, pasti pikiran aku tuh kayak takut ditinggal.
2: Itu bukan jodoh berarti.
1: Iya, katanya sih begitu.
2: Katanya.
1: Gini, ada yang bilang begini ya. Kalau misalnya kita mau tahu dia itu jodoh kita atau tidak pada saat kita berantem, mau sebesar apapun itu yang sampai ya pokoknya itulah, tapi kita masih tetap merasa ada kedamaian,
0: Itu jodoh.
1: Hati kita masih tetap adem, katanya itu jodoh.
0: Walaupun kita sudah overthinking, cuman kita yakin nih pasti dia akan ngabari gitu. Itu jodoh.
1: Jadi kayak misalnya berantem tapi biasa gitu, walaupun ributnya besar ya, tapi kita merasa kayak biasa, kayak tidak ada yang mengganjal di dalam hati kita.
0: Kayaknya emang gak jodoh sih. Soalnya
1: terlalu begitu ya mikir.
0: Iya,
1: begitu overthinking.
0: Aku overthinking. Kayak aduh nanti kapan nih diputusin. Tapi sebenarnya kalau dari dianya tuh apa ya? Kadang aku tanya nih, misalkan kan kalau dalam kita berantem kan pasti kayak ada sesuatu yang salah dari kita berdua gitu kan. Aku sering evaluasi tuh dianya. Maksudnya mengevaluasi dia gitu. Tapi tiap ditanya aku kurangnya di mana, enggak ada. Jadi justru karena itu aku merasa kurang, ngerti enggak?
1: Karena dibilang iya sih kita
0: jadi kayak merasa gimana ya?
1: Benar-benar.
0: Kalau misalkan aku enggak ada kurangnya, kenapa masalah itu tuh enggak selesai menurutku?
1: Iya, justru kalau enggak ada kurangnya seharusnya sederhana aja ya begitu, tidak seribet itu.
2: Iya, kita kan merasa ribet, mungkin dianya.
1: Kita merasa ribet, dianya biasa saja.
2: Benar. Kayak bertanya begini ke pasangan. Kamu sayang saya tidak? Sayang saya tidak itu.
1: Sering
2: kan? Masih sering bertanya
1: sering,
2: gitu.
1: Sering banget.
2: Nah, biasanya cowok itu kan kalau semakin sering kita bertanya, kan mereka ya sudah pasti saya cinta lah tuh kayak ya kan.
1: Benar.
2: Kadang mereka kan karena saking pakai logikanya kan seperti itu. Padahal kita kan berharap, dari kita perempuannya kan berharap bahwa ya saya mencintai kau, ya sayang saya gitu kan. Harapan kita kan seperti itu.
0: Hanya dibilang kamu sayang aku, sayang.
2: Iya kan. Kita kan cuman berharap, kadang kan suka paksa juga kan. Harus bilang sayang.
1: Benar-benar. Tapi ada satu kalimat yang bikin saya mulai tersadar dan tersentuh dari pasangan saya. Ketika sebelum kami menikah nih, saya bertanya tentang dia dulu mengenai rumah tangga. Cinta yang kata orang itu adanya di awal aja. Setelah itu tuh tidak ada, hanya tanggung jawab kita aja sebagai suami dan sebagai istri. Jadi sebenarnya berarti cinta itu hanya 1 atau 2 tahun pertama pernikahan, setelah itu hilang kah atau tidak ada kah, begitu saya tanya. Dia punya jawaban begini. Kalau kita sudah menikah, kalau misalnya adik belum pulang ke rumah, abang mesti cari, itu cinta namanya masih, begitu. Jadi kalau kita sudah bertahun-tahun, 10 tahun pun, ibaratnya kita telepon, kenapa kok belum pulang? Walaupun kita anggap itu sekedar aja, itu hanya nyari paling, itu tuh sebenarnya bentuk dari cinta, begitu kata dia. Dia tetap mesti mencari.
2: Berarti tanggung jawab, kepedulian,
1: itu sebenarnya,
2: kekhawatiran, itu sebenarnya
1: bagian dari cinta.
3: Hanya cewek.
1: Hanya cewek mengartikan cinta itu sebagai
2: yang iya kan, sentuhan fisik.
1: Iya, dikasih bunga, iya disayang-sayang kan? Gitu.
2: Kalimat-kalimat indah yang
0: diposting.
1: Iya.
2: Kan gitu kan? Kita cewek kan gitu, berharapnya seperti itu.
1: Dan ternyata laki-laki mungkin punya perspektif tentang cinta tuh seperti itu, menurut dia itu tuh dia tuh cinta cuman dengan gaya mereka kita kan berbeda ya, kita mau yang terlalu berlebihan mungkin.
2: Kadang misalnya gini, saya ini gemukan gini, dan kita merasa bahwa pasangan Isa gemukan, pasti dia sudah kurang suka atau gitu kan. Padahal mungkin mereka akan berpikir ya sudah apa adanya, bentukmu benar. Seperti apa ya saya tetap mencintai.
1: Gitu. Wow, seru sekali ya.
2: Iya sih, kadang kita perempuan yang buat segala sesuatunya jadi lebih ribet, rumit.
1: Bener.
2: Kan kalau ada yang rumit, kenapa harus pilih yang gampang?
0: Mudah. Kita kan suka cari celah.
2: Iya.
0: Celah untuk berantem.
1: Nah, itu tuh adalah sebenarnya hal yang bagus, karena hubungan tuh tidak akan monoton atau berjalan terus. Apa garis lurus begitu. Itu kan terlalu membosankan. Itulah adanya perempuan kita-kita ini.
2: Betul.
1: Untuk membuat hubungan itu
0: jadi kalau berdinamika. Suaminya adem-adem butuh istri yang drama.
1: Biasanya ya pasangannya begitu. Jumlah suami yang cuek atau ya udah padanya, pasangannya nanti yang penuh drama biasa gitu sih.
2: Karena kan laki-laki itu pemburu sebenarnya, ya kan? Mereka hobinya tuh mengejar. Mereka tuh sebenarnya suka tantangan.
1: Benar.
2: Jadi kalau dapat perempuan yang biasa ya, dalam arti effortnya kurang, itu biasanya kan akan terasa. Mereka kurang merasakan adanya tantangan di situ. Tapi kalau kitanya yang berdrama, biasanya mereka akan merasa,
1: oh ini perlu saya
0: gitu. Harus saya jinakkan gak ini? Tapi gak bisa jinak.
1: Iya. Tapi pas giliran sudah berumah tangga, kita drama, dia pusing. Padahal di awal dia memburu sekali begitu. Dia pusing ketika sudah ditangkap. Dia pusing, asal tanggapannya ternyata wow begitu. Wow,
2: luar biasa sekali ya. Ternyata pas zaman-zaman pacaran tidak semua hal itu kita tunjukkan secara langsung.
1: Benar sekali.
2: Karena ada sebagian yang kita bukan sembunyikan, tapi merasa belum saatnya
0: untuk
2: karena masih pacaran.
1: Ternyata begitu juga masalah kita saat pacaran sama ketika sudah menikah itu ternyata berbeda. Jadi kebanyakan orang itu berpikir pacaran itu untuk mengenal pasangan, supaya kita tuh bisa benar-benar seleksi untuk pasangan kita seumur hidup begitu. Ternyata tidak semua pasangan itu bisa kita kenali dalam masa pacaran.
2: Iya.
1: Karena konfliknya udah beda begitu.
0: Surprise-nya pas menikah, walaupun saya belum
1: bisa. Iya sih, itu udah saya alami. Ketika pacaran ini silent treatment banget. Jangan kita nekat aja, udah kita gas aja nekat-nekat. Ternyata tidak silent treatment ketika menikah. Jadi kenapa bisa berbeda begitu ya? Ternyata satu yang bisa diambil hikmahnya adalah ketika pacaran kita beda rumah.
2: Iya, betul.
1: Beda rumah, jarak. Tapi ketika menikah itu kan di satu atap yang sama.
0: Iya.
1: Dan dia karena kita sering bertemu kan, tatap muka per jam, setiap menit, setiap detik, dia
0: tidak mana bisa. Tahan diman ya?
1: Iya. Dan itu baru saya rasakan ternyata, oh begini ternyata ya, konfliknya sudah berbeda gitu. Yes. Bukan hal balas lama balas chat lagi ya konfliknya.
2: Iya, kalau dulu kan lama balas chat ini, kalau sekarang kan
1: sekarang sudah beda begitu. Oke deh teman produser, seru sekali obrolan kita di malam hari ini. Tapi karena dipukul 22:50
2: dipukul,
1: sekarang.
2: Iya, kita pukul sama kita pukul.
1: Iya, jangan dipukul. Sekarang sudah pukul ya. Kenapa dipukul? Aduh. Sudah pukul 22:50 waktu Indonesia Tengah nih teman Pro 2 di penghujung acara cerita penutup hari. Jadi kita harus tutup cerita penutup hari. Seru sekali obrolan kita dengan Melati ya teman Pro 2. Ya,
2: sebut saja dia Melati.
1: Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kalau ada kesempatan. Dan juga teman Pro 2 mungkin bisa bergabung juga di cerita penutup hari edisi berikutnya. So buat teman Pro 2, setelah ini akan ada jazz musik sampai pukul 24 waktu tengah malam nanti. Jadi enjoy buat kamu menikmati musik-musik yang sudah kita siapkan. Semoga bisa menemani malam hari kamu.

Teman Perdua, tahukah kamu bahwa warna merah dan putih pada bendera Indonesia ternyata punya makna yang sangat dalam dan sudah ada sejak zaman kerajaan? Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Tapi yang menarik, kombinasi dua warna ini sudah digunakan sejak era Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Dalam catatan sejarah, pasukan Majapahit menggunakan panji berwarna merah dan putih sebagai simbol kejayaan mereka. Bahkan, warna ini dianggap mewakili keseimbangan hidup manusia antara keberanian dan ketulusan. Bukan hanya itu, dalam budaya Nusantara, merah sering dikaitkan dengan tubuh atau raga, sedangkan putih melambangkan jiwa

atau roh. Jadi, bendera kita bukan sekedar simbol negara, tapi juga cerminan filosofi kehidupan. Nah, setiap kali kita melihat bendera Indonesia berkibar, ingatlah bahwa itu bukan hanya kain biasa, tetapi simbol perjuangan, keseimbangan, dan jati diri bangsa. Karena mengenal simbol negara, berarti kita juga sedang mengenal diri kita sebagai bagian dari Indonesia.

0: lihat dia post story tuh, alay, jamet parah nah. Hi, sok beda nah, pantas tidak ada teman.
1: Ih, kenapa ya harus saya? Saya ini cuma mau jadi diri sendiri.
2: Hei, stop Su, tidak lucu kamu buat orang puana begini nih, yang ada malah tambah sakit hati nanti.
0: Eh, santai sa teman, ini cuma bercanda.
2: Kalau bercanda tapi bikin orang merasa sendiri itu namanya perundungan.
1: Kata-kata kalian nih, mungkin kalian bilang bercanda, tapi efeknya nih lama.
0: Perundungan tidak selalu pakai pukulan, kadang cukup dengan kata-kata.
2: Yuk, jadi generasi yang berani beda dan berani bela.
3: Stop perundungan mulai sekarang.
0: Hari Internasional Melawan Perundungan. Bercanda boleh, nyakitin jangan.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Jumat 8 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata saya, Ayah, dan rekan saya Trinitas dan juga Kenny Seja serta seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, radio publik milik bangsa. Program 2 yang dipancarluaskan melalui FM 92,2 MHz. Kembali mengudara pada hari ini, edisi Sabtu 9 Mei 2026. Bersama saya Dodi Riti dan operator Hotmarindo dan seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Semakin canggihnya teknologi saat ini membuat generasi muda mulai melupakan budaya-budaya yang dimiliki oleh negerinya sendiri dan lebih mencintai budaya-budaya luar. Sebagai generasi muda, terkadang menganggap hal-hal yang berkaitan dengan budaya milik negeri tercinta ini seperti tarian daerah, lagu daerah, bahasa daerah, bangunan daerah, serta situs budaya merupakan hal yang dianggap ketinggalan zaman dan kuno. Mereka lebih memilih menyibukkan diri dengan segala kecanggihan teknologi yang ada dan lebih memilih mencintai budaya-budaya luar yang mereka anggap lebih modern serta populer dibanding budaya yang dimilikinya sendiri. Padahal, kebudayaan kita ini merupakan warisan yang harus kita jaga dan kita lestarikan agar terus berdiri kokoh dan tetap ada di zaman yang semakin modern ini sebagai identitas bangsa kita. Yuk generasi muda, cintai budaya kita sendiri agar budaya yang kita miliki ini terus ada hingga ke generasi-generasi berikutnya. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Waktunya kentongan. Ini Ame membuka lahan dengan cara membakar itu melanggar hukum. Iya, melanggar hukum. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang bunyinya itu begini ini, Ame. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, undang-undang ini Ame, sejalan juga dengan Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 tahun 2004 pasal 26. Bunyinya tuh begini. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Pelakunya ini Ame, akan dikenakan hukuman pidana paling singkat 3 tahun penjara dan yang paling lama nih 10 tahun penjara. Jangan lupa, ada denda juga antara 3 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. Nah, ini Ame, pelarangan ini nih dibuat nih untuk kepentingan kita bersama. Mengingat membuka lahan dengan cara membakar nih akan merusak lingkungan hidup karena akan menghilangkan gizi tanah, menyebabkan pemanasan global, pencemaran udara, perubahan iklim yang ekstrim, dan yang paling parah nih ini Ame, akan menyebabkan bencana kekeringan yang berkepanjangan. Tuh, ini Ame, masih mau kau buka lahan dengan cara membakar? Awas masuk penjara.
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Mana nih Memi nih? Sejam begini nih belum muncul juga nih. Aduh, ini anak nih bener-bener tidak tepat waktu terus nih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
2: Aduh, sayangnya, kok jen marah kok sama si Sip ini itu nah. Kok tahu toh kalau mau keluar rumah tuh selalu rempong. Kok selama tunggu Kak Cinta?
1: Selalu begitu tuh, satu jam lebih nih kok. Kok kira enak kak tunggu lama? Hargai waktu yang berharga kak, jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Femi? Femi? Femi? Aduh, dia ini kemana ini nih? Femi? Aduh. Femi? Aduh, ini anak menangis. Dia asam bodoh nih. Ini dia di mana ini nih? Oh, sama-sama. Tunggu dia pulang ini nih.

0: istri bagaimana ya? Jalan sesuka hati kau tidak urus suami dan anak ni?
1: Aduh, eh. Kau stop. Kau punya maksudnya apa? Saya ini pergi ke kios depan. Saya pergi beli garam. Saya kan memasak saya untuk kau makan.
0: Hah? Kau beli garam? Kau hanya beli garam, kau jalan berjam-jam begini ni? Anak menangis, kau tidak peduli. Saya ini mau nonton berita. Ini kepala jadi pusing, mau nonton berita juga, sudah bisa konsen lagi.
1: Ini nih. Apa salahnya kau yang urus anak tuh? Kau kan juga ada di sini. Hei, anak itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita sebagai suami dan istri. Kau enak sejak anak yang urusnya saya.
0: Hei, kau tahu tidak? Saya ini kepala keluarga. Saya ini laki-laki. Saya sudah bayar kau dengan belis. Jadi kau punya kewajiban itu tuh mengurus semuanya. Kau omong bayar gini, saya usir kau di rumah sekali sepulang kau ini ke kampung orang tua.
2: Atau mahar adalah bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tidak ada istilah menjual anak, apalagi dengan anggapan bahwa ketika membelisi perempuan, dirinya dimiliki sepenuhnya oleh suaminya. Justru inilah sebuah penghargaan untuk menjunjung betapa berharganya wanita bagi kehidupan. Seorang perempuan dengan segala keistimewaannya untuk dihargai, bukan untuk ditindas.
3: Sepada! Selamat pagi teman-teman Pro 2.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2 tepat di jam 6 pagi saatnya. Pro 2 menghadirkan doa Angelus untuk teman Pro 2 yang beragama Katolik, memuji Santa Perawan Maria.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab Ia yang boleh kau kandung. Aleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah, Perawan Maria. Aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya

0: Kristus, kami mohon, perkenankanlah supaya kami bersuka cita dalam kehidupan kekal dengan perantaraan bundanya, Perawan Maria, oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Selamat pagi teman Pro 2, jumpa lagi bersama saya Dodi Riti di pagi hari ini. Tentunya di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan kita awali Spada pagi hari ini dengan info Pro 2. Info Pro 2 Dodi kutipnya dari laman resmi kami di rri.co.id KBRNND, info produksi dari RRIND. Di antaranya teman Pro 2, Lana Labuan Bajo selamatkan ribuan burung endemik Flores dari penyelundupan. Teman Pro 2, tim khusus pangkalan TNI Angkatan Laut, Lana Labuan Bajo bersama Polres Manggarai Barat, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA Labuan Bajo, dan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, BKHIT, ini menggagalkan upaya penyelundupan ribuan burung ilegal di Pelabuhan Pelindo Multipurpose Kelas 3 Labuan Bajo yang berlangsung pada Jumat 8 Mei 2026. Komandan Lana Labuan Bajo, Letkol Laut P. An. Harmianto, maksud saya Harminanto, menegaskan bahwa Kormada 7 berkomitmen penuh memperkuat sinergi lintas instansi dalam menutup jalur perdagangan satwa liar ilegal di wilayah perairan timur Indonesia. Teman Pro 2, kita beralih ke informasi selanjutnya, masih dikutip dari rri.co.id atau KBRNND, toko adat Tiwe hibahkan lahan untuk sekolah rakyat. Teman Pro 2, toko adat Tiwe dari Desa Tiwerea, Kecamatan Nangapenda, Kabupaten ND, menyerahkan hibah tanah seluas 5,7 hektar kepada pemerintah Kabupaten ND untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat. Penyerahan tersebut dilakukan di ruang rapat kantor Bupati ND pada Jumat 8 Mei 2026 siang. Lahan yang dihibahkan itu diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat, salah satu program strategis nasional atau PSN pemerintah pusat di bidang pendidikan. Di atas lahan tersebut nantinya akan dibangun fasilitas pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA hingga asrama dan sarana pendukung lainnya. Info Pro 2 di Spada terakhir ini teman Pro 2, Kadis Dikbud ND siapkan tingkatkan mutu pendidikan di Kabupaten ND. Teman Pro 2, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND, Venantius Minggu SPD MPD menyatakan komitmennya untuk memajukan sektor pendidikan di Kabupaten ND. Hal tersebut disampaikan usai dirinya resmi dilantik oleh Bupati ND pada Jumat 8 Mei 2026 di ruang Garuda Kantor Bupati ND. Dalam keterangannya kepada RRI, Venantius menegaskan kesiapannya mengemban amanah yang dipercaya oleh Bupati dan Wakil Bupati ND. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM di lingkungan Kabupaten ND khususnya di bidang pendidikan menjadi prioritas utama. Oke teman Pro 2, selanjutnya kalian boleh peroleh informasi Pro 2 RRIND melalui laman resmi kami di rri.co.id atau KBRNND. Saya Dodi Riti, demikian info Pro 2.

92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Hello, selamat pagi teman Pro 2 ya. Dengan Jadori Riti teman Pro 2 yang pastinya sudah start dari jam 5 tadi ya. Dan tentunya kita akan gas terus hingga di jam 10 pagi menemani kalian teman Pro 2 dengan informasi lifestyle dan juga lagu-lagu hiburan yang semangat yang up di pagi hari ini. Yuk, buruan bangun pagi teman Pro 2. Bergegas dan lakukan aktivitas positif di pagi hari ini, yang mau ke kantor, ke sekolah, ke tempat kerjanya, teman produk ke kampus ya. Wow, semangat selalu ya. Jangan lupa untuk siapkan menu sarapan paginya, karena kita sudah di jam 6 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah teman produk ya. Harus nih sarapan pagi dan minum air putih. Supaya apa? Supaya daya tahan tubuh kita itu tetap terjaga dan membuat kita energik, semangat untuk menjalankan aktivitas kita di hari ini. Happy weekend teman Pro 2 di hari Sabtu ini. Ada yang berlibur ya, kemana saja nih planning kalian hari ini? Pokoknya kemanapun ya terserah kamu deh, yang pastinya bisa bikin kalian tenang, bahagia, aman, setosa. Kok bisa ya teman Pro 2? Well teman Pro 2 ya, jangan lupa terus dengerin Pro 2 di pagi hari ini melalui siaran terestrial di 92,2 FM dan juga melalui streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital. Semangat menjalankan aktivitas hari ini teman Pro 2, semoga apa yang kalian lakukan bisa kelar, jalan dengan lancar, aman, terkendali, dan tentunya mendapatkan hasil yang memuaskan teman Pro 2. Syukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini, terutama kita masih memperoleh nafas kehidupan teman Pro 2. Oke teman Pro 2, di kesempatan ini saatnya kita di Kepo Time. Informasi di Kepo Time ini teman Pro 2, informasi yang relate ya, yang terupdate, yang lagi trending, tentunya dekat dengan kita teman Pro 2.

informasi dari nasional dan juga mancanegara, tentunya ini produksi dari RRI Taman Pro 2. Kita punya informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Teman Pro 2, ini pemerintah dan Polri ini perkuat perang lawan judi online dan scam, Teman Pro 2. Lagi marak-maraknya ya judi online dan juga scam ya, Teman Pro 2.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital ya, bersama Kepolisian Republik Indonesia, memperkuat langkah pemberantasan kejahatan digital mulai dari judi online, penipuan daring hingga kejahatan cyber yang menyasar anak-anak dan kelompok rentan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat kerja teknis Reserse Teman Polda Kriminal Polri 2026 yang berlangsung di Mabes Polri Jakarta, ya, Jakarta Selatan, pada Kamis 7 Mei 2026. Menteri Komunikasi dan Digital Mithy Hafid ini mengatakan perkembangan teknologi membuat pola kejahatan digital semakin kompleks dan terorganisasi. Menurutnya, kondisi itu membutuhkan penguatan kerjasama lintas lembaga agar penanganan kejahatan cyber itu dapat dilakukan secara lebih efektif. Nah, lebih lanjut Teman Pola 2 Mitra menegaskan pemerintah bersama aparat penegak hukum terus memperkuat layanan digital baik dari sisi pelaporan maupun penelusuran kasus. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan terlindungi bagi masyarakat.

0: Kenyang
1: Eh, itu sisa makanan masih banyak tuh. Kasih habis, Sule.
0: Sudah bisa lagi kok. Perut rasanya mau pecah nih. Biar saya buang saja.
1: Makanya ambil makan tuh sesuai ukuran perut, Kak. Jangan ambil banyak-banyak, perut bisa kasih habis. Terus buang. Ada orang lain yang makan saja susah. Bahkan ada yang sampai kelaparan. Nah, kita yang Tuhan suka kasih rezeki ini tahu bersyukur kok. Jangan buang-buang makanan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini, teman Pro 2, kita masih dengan info di Kepo Time ya. NX informasi teman Pro 2, cegah praktik jual kursi SPMD, Kemendikdas Men kunci kuota sekolah. Nah, teman Pro 2, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, memperketat pengawasan pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Langkah ini dilakukan mencegah praktik jual kursi dan manipulasi data. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Dasar Nonformal dan Informasi, maksud saya informal, Kemendikdasmen, Bogot Soeharwoto, ini memastikan kuota sekolah tidak dapat diubah. Penguncian kuota dilakukan melalui sistem data pokok pendidikan atau Dapodik setiap sekolah, teman Prodi. Lebih lanjut, teman Pro 2, Kemendikdasmen mengunci daya tampung sekolah setelah pemerintah daerah menetapkan petunjuk teknis. Sekolah tidak bisa menambah ataupun mengurangi jumlah kursi penerimaan. Nah, menurut Gogot, langkah tersebut mempersempit peluang manipulasi kuota murid baru. Pemerintah daerah wajib melaporkan data sebelum sistem dikunci permanen, teman-teman.

0: Terdapat satu tarian yang dipentaskan oleh 17 orang perempuan remaja yang belum menikah dari 17 suku yang mendiami suku Nggela. Namanya adalah tarian Mure. Tarian Mure ini biasanya dipentaskan pada saat-saat tertentu seperti pembangunan rumah adat, pembukaan lahan baru, atau meminta hujan pada musim kemarau tiba. Dan tentunya, para penari ini memakai pakaian khusus. Sebelum ritual, mereka akan ditempatkan di kedah atau rumah adat komunitas adat Nggela, Lio Ende, Nusa Tenggara Timur. Dalam tarian ini juga dilantunkan syair-syair yang menceritakan tentang pembangunan rumah adat. Dalam ritual ini juga akan disembelih seekor kerbau. Penyembelihan dilakukan di depan kedah atau rumah adat dan dagingnya dibagikan kepada semua anak suku. Sebelum disembelih, kerbau tersebut akan diarak di atas kanga atau tempat suci makam para leluhur disemayamkan dan tempat diberikan sesembahan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

kalau kita masih di Kepo Time ya, next informasi di pagi hari ini, El Nino mengancam Presiden Prabowo, sebut ketahanan pangan mendesak di Asia. Dikutip dari rri.co.id, teman pro 2 Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto meminta pemimpin ASEAN untuk memperkuat ketahanan pangan. Menurut Kepala Negara Organisasi Pangan Dunia, telah memberikan peringatan akan ancaman El Nino ekstrim yang akan mengganggu ketahanan pangan di kawasan. Selain ancaman El Nino, ketidakpastian global juga akan mengganggu ketahanan pangan dunia. Oleh sebab itu, penguatan ketahanan pangan ASEAN itu menjadi makin mendesak. Presiden Prabowo mengatakan kawasan ASEAN memiliki jalur perdagangan yang strategis, banyak dilalui kapal dagang. Nah, Presiden Prabowo mewanti-wanti agar tidak terjadi gangguan di kawasan, sehingga

Majika E. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Majika E mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Majika E juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, teman Brodo, itu tadi informasi di Kepo Time ya. Thank you untuk kalian semua yang sudah dengerin. Mau tahu informasi lainnya di Kepo Time ya, informasi terupdate, silakan kalian boleh kunjungi laman resmi RRI di rri.co.id. Bakal informasi menarik di sana ya, yang pastinya bisa menemani kalian. Dan teman-teman ya, untuk Kepo Time kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Dodi ingatkan, ikuti dan nantikan terus setiap harinya di jam 6 hingga jam 7 pagi. Untuk itu, Dodi ingatkan juga kepada kalian semua terus dengerin Pro 2 di pagi hari ini melalui terestrial. Streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kami.
1: Teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas.

0: balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

Teman Pro 2, selamat menjalani hari ya di pagi hari ini. Kadang hidup itu memang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada hari di mana semuanya terasa berat, tugas numpuk, pikiran penuh, dan hati gampang capek. Tapi ingat, kamu sudah berhasil sampai di titik ini bukan karena kebetulan. Ada banyak versi dirimu yang pernah jatuh ya, lalu memilih untuk bangkit lagi. Dan itu keren banget nih teman Pro 2, jangan terlalu keras sama diri sendiri yang hanya karena prosesmu berbeda dengan orang lain nih. Hidup bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap mau melangkah walau pelan. Hari ini, coba kasih apresiasi kecil buat dirimu sendiri, karena bertahan sejauh ini juga termasuk pencapaian besar. Keep going teman Pro 2 ya, langit memang tidak selalu cerah, tapi badai juga tidak selamanya tinggal. Percaya deh, hal baik sedang berjalan pelan-pelan menuju diri.

Oke, teman Pro 2, kita masih di Flores Euro Playlist FYP ya. Silakan di 082147650422. Dodi juga mau menyapa untuk Oma Sirwi yang ada di Bonawa yang pagi hari ini dengan sibuknya hirup pikuknya buka kios ya, semoga laris manis. Untuk Oma Sirwi, Dodi kasih lagu dari Aldi Berian, Kau Kasihku.

0: dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Intan itu Sinta, Sinta.
1: Iya Sinta, Sinta. Eh Intan, Intan, sini sini kau dulu, sini sini duduk, duduk sini, sini duduk, duduk.
0: Eh nggak apa apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh nggak usah, gabung-gabung sama kita di
2: gitu
1: sini.
2: Intan, sana kita duduk.
0: Iya dong.
1: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
0: Hmm, masih belum punya.
1: Ih kok bisa? Eh kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
0: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Sepada, selamat pagi teman-teman produk.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi